0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soehartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Sah. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close. Ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut

0: menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
0: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun rupiah.
3: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
4: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
3: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam gertak, tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
4: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
5: Laporan Khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
6: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
5: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
6: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
7: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola kekerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
6: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
8: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
9: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja dan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya baik mendengar demikian, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik mendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh tentunya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kembali di Kabar Aceh untuk hari ini. Dan Sadimas bersama Anda, kita juga nanti bersama teman-teman Korwil 17 tentunya akan menyampaikan ragam informasi pagi hari ini. Dan yang sudah bergabung bersama kita ada Yuna, Nadia, ada juga Bang Budi. Kita masih menunggu dari Singkil. Ada siapa di sana? Kita belum tahu. Kita update dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Bagaimana kabar untuk seputaran cuaca di sepanjang hari ini Provinsi Aceh? Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, Kak Fitriana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi kembali, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Silakan disampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Rabu 7 Oktober 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Pada hari ini, kondisi cuaca diperkirakan cukup bervariasi. Pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan masih cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang cukup merata di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh. Kemudian kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik pada malam hari. Untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar, pada hari ini diperkirakan kondisi cuaca cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di sebagian besar wilayah perairan wilayah Aceh perakiraan tinggi gelombang cukup aman, berada pada kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,4 hingga 1,7 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah, berkisar antara 0,8 hingga 0,9 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir di wilayah Provinsi Aceh, Nil, dan juga yang terakhir untuk peringatan dini, mulai perlu diwaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh mengingat peningkatan curah hujan sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Kemudian juga saat ini di sebagian besar wilayah Aceh berada pada musim peralihan menuju ke musim penghujan, bahkan di beberapa wilayah di bagian tengah dan juga pesisir timur Aceh sudah memasuki musim penghujan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat terus waspada dan juga siaga terhadap perubahan kondisi cuaca yang lebih cepat terjadi dan juga yang perubahannya cukup signifikan. Masyarakat diharapkan untuk dapat terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG seperti aplikasi mobile info BMKG ataupun media sosial resmi info BMKG dan juga info BMKG Aceh.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca pagi ini Kak Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, oke, kita sudah simak informasi cuaca pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Pagi ini saya ke Singkil terlebih dahulu. Ada Bung Junta di sana, karena beliau yang paling terakhir masuk, ya udah beliau saja yang pertama ya.
2: Halo.
0: Apa kabar pagi ini Bung Junta Muhammad Mulyadi Simanjuntak?
2: Alhamdulillah kabar baik ini Bung Dimas.
0: Sehat ya?
2: Sehat. Bung Dimas sendiri bagaimana kabarnya?
0: Ngantuk saya ini.
2: Ngantuk.
0: Tapi ada kabar apa dari? Iya, itu efek kamera tuh di depan saya. Ada kabar apa leh dari Singkil? Banjir sudah baik. Surut ya?
2: Banjir sudah surut. Memang tidak di wilayah Singgil Utara, namun di jalan penghubung antara Sebatang dan Singkil, jalan motong lah dari belakang gitu kan. Untuk informasi pagi ini yang dapat kami sampaikan, yaitu pertama cuaca di Singkil, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, cuaca cerah berawan, dan informasi lain yang akan kami sampaikan itu terkait 5 tahun Menara PPI Anak Laut Singkil baru diperbaiki usai diprotes ya. Pendengar, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah aset pemerintah untuk dibiarkan menara tanpa adanya pembenahan. Berarti kondisi memprihatinkan ini menimpa Pangkalan Pendaratan Ikan ataupun PPI Anak Laut yang berlokasi di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sejak kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Aceh Singkil pada Oktober 2021 lalu. Fasilitas vital bagi para pencari nafkah di laut ini dinilai sangat minim perhatian. Namun, kini setelah gelombang protes dari nelayan dan kelompok masyarakat menggema, pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh akhirnya melunak ya. Mereka resmi mengucurkan anggaran sebesar 929 juta lebih. Sayangnya, dana segar tersebut baru dialokasikan sebatas untuk perbaikan jalan akses menuju kawasan PPI. Ketua Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil ataupun GANAS ya, Rahmi Yasir langsung melayangkan kritik tajam. Ia mempertanyakan mengapa instansi terkait baru mendadak bergerak setelah kondisi lapangan disorot tajam oleh publik. Untuk selanjutnya, 5 tahun lamanya aset itu diserahkan ke Provinsi Aceh dan dibiarkan tidur tanpa perawatan. Baru setelah Ganas berteriak di media massa, APBA akhirnya dikucurkan, kata Rahmi. Itu dari Aceh Singkil, Bung Dimas, informasinya. Selanjutnya kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bu Juntak. Dari Singkil kita ke Melabuh, ada Bu Karno di Melabuh. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Sehat ya?
3: Sehat,
0: juga.
3: Alhamdulillah.
0: Cuaca bagaimana di Melabuh?
3: Cuaca Alhamdulillah cerah juga.
0: Cerah juga, baik. Ada kabar apa dari Melabuh? Silakan Bu Karno.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026 dan juga pemirsa bersama teman-teman Skorwil 17 di Sabang ada Kanadia di sana, di Takengon ada Bang Budi, di Singkil ada Bang Mulyadi dan Loksmai ada Kak Yunari ya. Mudah-mudahan sehat semuanya pendengar kita dan juga pemirsa. Di Melabuh informasi yang bisa kami bagikan soal Bupati Aceh Barat melantik 20 pejabat untuk mendorong peningkatan kinerja dan juga pelayanan kepada publik, di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, kemudian pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, pendengar dan juga pemirsa, sebanyak 9 orang merupakan pejabat administrator dan juga pengawas, sementara 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam arahannya meminta pejabat yang baru dilantik untuk bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tentunya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tarmizi mengatakan kesempatan pengembangan karir bagi aparatur sipil negara diberikan berdasarkan kinerja dan juga prestasi. Karena itu para pejabat diminta bekerja secara profesional serta menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus kepada kepala sekolah, Bupati mengingatkan bahwa pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah diminta memastikan kedisiplinan serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, Tarmizi mengajak seluruh aparatur memperkuat kinerja atau kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan. Ia juga meminta program pemerintah dilaksanakan secara tepat sasaran dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya. Sementara untuk dialog pagi hari ini di Melabuh Menyapa, kita akan angkat soal Universitas Teku Umar Melabuh atau UTU Melabuh. Kan salah seorang dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teku Umar Melabuh, Bung Firman Palindungan. Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung nanti melalui live streaming, dan juga kami ajak pendengar nanti bisa ikut serta di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan Bang Dimas dari Melabuh dan teman-teman Skorwil 17 pagi ini.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Kita ke Losmawi, ada Kak Yuna di Losmawi. Apa kabar pagi ini?
4: Halo, selamat pagi Bang Dimas dan teman-teman. Alhamdulillah sehat. Cuman keluarga yang lagi nggak sehat nih. Suami, anak semua sakit demam karena hujan dan juga perubahan cuaca mungkin ya.
0: Benar. Baik, mungkin teman-teman bisa kita semuanya untuk sama-sama berdoa untuk keluarga Kak Yuna untuk diberikan kesembuhan gitu ya.
4: Terima kasih
0: Baik,
4: Bang
0: ada
4: Dimas.
0: kabar apa dari Lok Sumawe selain berita duka yang kita dengarkan? Maksudnya berita berita kesedihan gitu ya.
4: Iya, sebenarnya
0: tapi
4: bukan cuma keluarga Yuna, tapi keluarga RRI
0: banyak.
4: Lok Sumawe banyak sekali. Ada yang satu rumah dua, tiga orang, ada yang langsung dua anak, dua-duanya tuh opname bahkan. Tapi ada istilah baru ya sekarang, super flu.
0: Super flu.
4: Ini yang jadi pembahasan kami di Lok Sumawe untuk bincang pagi hari ini. Kami akan undang dokter nanti, Ikatan Dokter Indonesia Lok Sumawe. Nanti juga ada Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang akan berbincang di Lok Sumawe pagi ini. Karena fokus pagi ini juga mengangkat berita dan informasi masyarakat lanjut usia yang mengaku masih kesulitan membedakan berbagai istilah penyakit flu yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari flu Hong Kong, flu Singapura, dan sekarang ada istilah super flu yang ramai diperbincangkan. Nah, itu
0: Baik.
4: dia yang jadi satu informasi sebenarnya yang ingin disampaikan dari Lok Sumawe itu, Bang Dimas, nanti penjelasan yang juga sangat dibutuhkan ya, terutama bagi lansia, ingin mendapatkan pemahaman dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mulai dari gejalanya, cara penularannya, gitu ya. Nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi Lok Sumawe hari ini. Itu dia dari Lok Sumawe, Bang Dimas.
0: Baik, dan ini sedang dekat di sana begitu ya. Oke, kita ke Sabang. Ada Nadia Ruslan di Sabang. Apa kabar pagi ini?
5: Ya, alhamdulillah kabar baik, Bang Dimas.
0: Kabar baik ya. Baik, ada informasi apa kalau dari Sabang pagi ini?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dari Kota Sabang, satu informasi yang dapat kami hadirkan mengenai 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sabang telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sertifikat ini menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan layanan SPPG. Ade Indri Haryanti Pertiwi SKM, pelaksana kegiatan hygiene sanitasi pangan dari Dinas Kesehatan Kota Sabang, menjelaskan proses penerbitan SLHS ini untuk masing-masing SPPG membutuhkan waktu yang berbeda. SPPG Sukakarya dan Sukajaya menjalani proses sekitar 1 tahun. Sementara itu SPPG Cerabe dapat menyelesaikan proses dalam waktu sekitar 6 bulan. Penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan higien sanitasi dan juga keamanan pangan. Proses tersebut mencakup pemenuhan ketentuan yang menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat. Diharapkan seluruh SPPG yang telah memperoleh SLHS ini tentunya untuk dapat mempertahankan kualitas dan konsisten menerapkan standar higien sanitasi juga keamanan pangan. Penerapan standar tersebut perlu dijaga agar kualitas layanan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhi selama proses penerbitan sertifikat. Dan Dinas Kesehatan Kota Sabang menegaskan pengawasan tetap dilakukan meskipun masa berlaku SLHS relatif panjang. Langkah tersebut untuk memastikan penerapan higien sanitasi dan keamanan pangan di SPPG tetap terjaga secara konsisten. Baik, Bang Dimas, satu informasi dari Kota Sabang di pagi ini.
0: Baik, terima kasih Kak Nadia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya sudah menyampaikan informasi pagi hari ini.
6: Dadah, terima kasih.
0: Oh, masih ada Bung Budi nih di Takengon ya. Boleh disampaikan, apa kabar pagi ini Budi?
6: Alhamdulillah kabar baik, jangan dilupakan gitu dong. Saya tadi mikir, nih sempet ya ngopi dulu, kayaknya sempet nih ngopi dulu nih sebelum dipanggil nih. Eh ternyata gak sempet ya.
0: Soalnya gak kelihatan Bung Budi.
6: Situ ya, gak kelihatan ya. Saya tertarik sama rambutnya Bang Dimas, gimana caranya bikin rambut model kayak gimana M nih, gitu Bang Dimas?
0: Saya gimana tertarik. Suaranya putus-putus ini?
6: Putus-putus. Halo cek, satu.
0: Iya suaranya putus-putus.
6: Oke. Okay.
0: Iya.
6: Okay. Gimana tadi? Singkat saja dari Takengon di pagi hari ini terkait dengan korupsi ya. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Yunasri bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Sarifuddin ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 5,54 miliar rupiah. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Senin 5 Oktober 2026. Jaksa menyebut Dinas Kesehatan Aceh Tengah mengelola anggaran lebih dari 132,8 miliar rupiah pada tahun 2022 dan juga 134,85 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam pengelolaannya, Jaksa menemukan sejumlah penyimpangan-penyimpangan, diantaranya pembayaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran, transaksi tunai yang seharusnya non-tunai, hingga penggunaan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi. Ya. Untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada, jadi kita kembali lagi bersama Bang Dimas di Banda Aceh. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Kayak marah-marah ya. Kalau Banda Aceh pagi ini, kalau dialog kita dari Singkil, kalau datanya dari Singkil, kita belum tahu nih, Bung Juntak belum ngasih tahu apa tema dialog hari ini.
2: Baik, lupa tadi Bung Dimas, untuk
0: lupa, ya.
2: Dialog kita pagi ini yaitu dengan tema hak pilih dijaga, demokrasi terjaga. Jangan biarkan suara Anda hilang. Kita akan menghadirkan narasumber dari Bawaslu ya, Ketua Bawaslu Aceh Singkil Haji Syamsul Arifin, dan dari Komisioner KIP Aceh Singkil juga ada Bapak Edi Sugianto.
0: Baik, nanti bersama Bung Junta ya presenternya.
2: Iya, siap. Bersama saya sendiri Bung Dimas.
0: Oke. Saya sampaikan terlebih dahulu satu informasi dari Banda Aceh terkait Sekolah Literasi Indonesia atau SLI bersama Respon Darurat Pendidikan Dompet Duafa dan Forum TBM Aceh membekali fasilitator pembelajaran pasca bencana berbasis literasi. Dan kegiatan berlangsung pada hari Minggu 4 Oktober 2026 di Banda Aceh sebagai persiapan pendampingan sekolah dan komunitas belajar berdampak banjir di PD Jaya dan Aceh Utara. Dan program ini akan digelar di 4 titik di PD Jaya dan 1 titik di Aceh Utara dengan total 75 peserta dari kalangan guru SD, MI serta pegiat Taman Bacaan Masyarakat. Dan koordinator fasilitator Aceh Siti Nur Hidayah mengatakan pembelajaran pasca bencana tidak hanya mengajar capaian akademik, dan anak-anak juga perlu mendapatkan ruang untuk merasa nyaman, berekspresi, dan kembali membangun semangat belajar. Dan koordinator TBM Aceh, Rahmiana menegaskan, gerakan literasi membutuhkan kolaborasi sekolah, TBM, fasilitator, dan masyarakat. Melalui pembekalan ini, para fasilitator diharapkan mampu menghadirkan ruang belajar yang adaptif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak-anak terdampak bencana. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh, dan terima kasih kembali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada Bang Budi di Takengon, ada Kak Nadia di Sabang, Bung Juntak di Singkil, Bung Karno di Melabu, dan Kak Yuna di Lok Semawe. Terima kasih semuanya, selamat melanjutkan aktivitas di pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues menyampaikan sejumlah kendala yang berdampak terhadap operasional dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan Direktur Dr. Sri Agusti bersama jajaran kepada Wakil Bupati Gayo Lues, Wakil Ketua 2 DPRK Gayo Lues, PLT Sekda, serta sejumlah anggota DPRK terkait. Pertemuan itu turut disaksikan PLT Inspektur Inspektorat dan juga Kepala Dinas Kesehatan. Dr. Sri Agusti mengungkapkan sejumlah persoalan yang dihadapi rumah sakit, diantaranya kekurangan dokter spesialis, tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan sebesar 74%, serta kendala pada sarana dan prasarana maupun pembayaran jasa pelayanan.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo.
4: Where did we come from?

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Masih di program Takengon pagi ini, tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita ya. Kami informasikan terkait dengan MBG, Makan Bergizi Gratis. Personil Satuan Samapta Polres Aceh Tengah hadir di tengah masyarakat dengan mengawal pendistribusian Makan Bergizi Gratis MBG dari SPPG Dapur Polres Aceh Tengah menuju sejumlah sekolah penerima pada Selasa kemarin 6 Oktober 2026. Nah, pengawalan yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut dilakukan untuk memastikan proses distribusi MBG berjalan aman, tertib, dan lancar. Sebanyak 4 personil Sat Samapta diterjunkan dengan menggunakan 2 sepeda motor dinas trail dan 2 sepeda motor dinas lainnya. Personil mengawal pendistribusian menuju TK Bayangkari dan juga TK Budi Dharma melalui sejumlah wilayah di Kecamatan Lutawar, termasuk Kampung Dedalu, Kuteni Reje, dan juga Asir-Asir. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo SH SIKMH melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengatakan kehadiran personil merupakan bagian dari langkah preventif untuk memberikan rasa aman selama proses pendistribusian MBG. Pengawalan ini merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memastikan pendistribusian MBG berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga diterima oleh sekolah penerima. Selain mengamankan proses distribusi, personil juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sepanjang rute. Dan selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Tidak ditemukan hambatan maupun gangguan Kamtibmas hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai pada Selasa kemarin. Benar.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Ya, baik pendengar, kali ini dari Bener Meriah ya, terkait dengan aktivitas Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah. Berdasarkan laporan pengamatan periode 5 Oktober 2026 pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat, ini masih berada pada level 2 atau waspada. Berdasarkan laporan dari pos pengamatan Gunung Api Burni Telong, kondisi meteorologi di sekitar Gunung Api dengan ketinggian 2.623 meter di atas permukaan laut terpantau mengalami cuaca cerah hingga hujan, angin bertiup lemah hingga sedang dengan arah menuju utara dan barat laut. Suhu udara tercatat berkisar antara 15 hingga 21 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada pada kisaran 70 hingga 95%. Dari hasil pengamatan visual, Gunung Api Burni Telong ini terpantau jelas hingga tertutup kabut 0 sampai 3. Sementara itu asap kawah juga tidak teramati selama periode pengamatan tersebut. Untuk aktivitas kegempaan, tercatat 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo antara 4 hingga 15 mm. Waktu tiba gelombang sekitar 2,6 hingga 3,2 detik, serta durasi gempa antara 14 hingga 25 detik. Selain itu, tercatat pula 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo sekitar 6 mm, waktu antara hingga 12-14 detik, dan durasi gempa sekitar 55 hingga 58 detik. Dalam laporan tersebut tidak terdapat keterangan lain atau kejadian khusus yang dilaporkan. Dengan status aktivitas level 2 atau waspada, masyarakat serta pengunjung maupun pendaki Gunung Burni Telong ini dihimbau untuk tidak mendekati area kawah dalam radius 2 km. Masyarakat dan pendaki juga diingatkan untuk tidak berada di kawasan Fumarola dan Solfatara, khususnya ketika kondisi cuaca mendung maupun hujan. Hal ini penting untuk menghindari potensi bahaya yang dapat muncul di sekitar kawasan aktivitas Gunung Api. Masyarakat juga diharapkan untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya? Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua. 52 menit sudah lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar semuanya, selamat pagi, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di Rabu pagi ini ya, di tanggal 7 Oktober 2026. Alhamdulillah cuaca di pagi hari ini lumayan cerah ya. Setelah kemarin-kemarin cuacanya memang hujan terus ya. Ini tidak tahu pagi doang cerahnya atau mungkin siang menjelang sore nanti bisa jadi hujan ya. Tapi tidak tahu lah ya. Tapi berhubung pagi hari ini cuaca cerah, tetap semangat semuanya yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya. Dan yang belum sarapan, jangan lupa sarapan biar tetap fokus untuk terus menjalani aktivitas hingga siang hari nanti ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik mendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik mendengar, Cek Fakta pagi hari ini menyoroti terkait maraknya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan atau link pendaftaran lowongan kerja di PT Indosat Uridu Husison ya. Dan setelah ditelusuri terkait dengan informasi tersebut, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media, tautan atau link yang tersedia pada unggahan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Lebih lanjut, perusahaan juga menegaskan bahwa pendaftaran lowongan kerja Indosat ini hanya dapat diakses secara resmi di laman karir di www.careers.ioh.co.id ya. Jadi selain dari laman resmi tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa informasi lowongan kerja tersebut adalah palsu atau tidak benar begitu pendengar ya. Demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: RI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, berjumpa kembali kita di program Halo RRI di edisi hari ini, di hari Rabu 7 Oktober 2026, ya. Jadi program Halo RRI dapat Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat seminggu 3 kali pendengar semua, pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada keluhan dan juga yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, sampaikan kepada kami bersama Pro 1 RRI Takengon di program Halo RRI melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852-7082-5272, ya. Jadi silakan, kami tunggu hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar di program Halo RRI. Bagi pendengar semua yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon pendengar, ya. Sembari juga kita nantikan partisipasi dari pendengar semua untuk bergabung bersama kami di Halo RRI. Kita lanjut terus dan menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini pendengar. Masih bersama Budi juga di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
4: Sen.
5: Woi.
4: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
5: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
4: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
5: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
4: Zombie? Maksudmu apa?
5: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
4: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
5: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
4: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
6: Begadang boleh saja.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Intermezzo.
5: Bo, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
5: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
5: Ya, tuangkan santannya, toh.
7: Udah juga. Apa lagi, Bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lola Zala.
2: Intermezzo.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali di Halo RRI di edisi pagi ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Masih terus kami tunggu partisipasinya bagi pendengar semua di pagi hari ini yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua. Sampaikan kepada kami di Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon melalui line telepon kami 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Atau bisa juga sampaikan melalui chat WhatsApp bersama kami di pagi hari ini di nomor 0852-7082-5272 ya. 0852-7082-5272. Sampaikan kepada kami di program Halo RRI di pagi hari ini pendengar hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang punya keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum, sampaikan kepada kami ke nomor yang telah tadi saya sebutkan ya. Dan kami coba selingi dengan informasi di pagi hari ini pendengar, terkait dengan akses jalan di Desa Agusen, Gayuluwes ini kembali dapat dilalui setelah sebelumnya tertutup material longsor ya. Sementara itu longsor baru menutup seluruh badan jalan di Desa Ketuka. Pusdal OPB BPBD Gayuluwes melaporkan akses lintas Agusen ini sudah dapat dilalui pada Selasa 6 Oktober kemarin. Jalan tersebut sebelumnya tertutup material tanah, batu dan juga pepohonan. Longsor di Agusen terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Blangkejeren. Hujan disertai angin kencang berlangsung sejak Senin sore hingga malam hari. Dan kondisi tersebut membuat tebing perbukitan di sepanjang jalur Agusen ini menjadi penuh air. Pergeseran tanah kemudian terjadi pada tebing di sisi jalan. Sementara itu hujan berintensitas tinggi memicu longsor di Desa Ketuka, Kecamatan Blangjerango. Erosi pada tebing sisi jalan diperparah kondisi tanah yang labil. Material longsor menutup seluruh badan jalan di kawasan Ketuka dan kondisi tersebut menyebabkan akses lalu lintas kendaraan roda 2 dan roda 4 terhenti. BPBD Gayuluwes berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengerahkan alat berat dan alat berat juga tersebut akan digunakan untuk membersihkan material longsor di lintas Ketuka. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian longsor yang dilaporkan oleh BPBD Gayuluwes. Personil Pusdal OPB dan TRC BPBD tetap melakukan pemantauan selama 24 jam dan berdasarkan laporan BPBD, perkembangan penanganan di lokasi akan disampaikan secara berkala. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan kondisi kedua titik terdampak tetap terpantau di lapangan.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik, mendengar, kembali lagi di Halo RRI di edisi pagi ini ya. Menindaklanjuti ini ada salah satu keluhan dari warga dan salah seorang pendengar RRI Takengon juga tentunya. Keluhan dari 082 74 sekian ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikirimkan melalui pesan singkat ya. Saya mengeluhkan beberapa pelayanan publik di Aceh Tengah yang masih minta dokumen fisik atau fotokopi. Padahal sudah ada identitas kependudukan digital, seharusnya warga yang sudah menunjukkan IKD, identitas kependudukan digital tersebut, tidak lagi diminta dokumen fisik saat meminta pelayanan publik ya. Jadi tidak sia-sia warga yang punya IKD tersebut, tapi kalau warga yang memang belum ada IKD ini boleh diminta dokumen fisik ya. Jadi tolong pelayanan publik kedepannya apapun itu, baik itu dari kesehatan, perbankan, dan sebagainya, ini harus segera memahami hal tersebut, terutama bagian pelayanan dan juga pimpinannya ya. Jadi itu mendengar salah seorang pendengar kita yang mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik yang sampai saat ini masih meminta dokumen fisik atau fotokopi ya, padahal sudah ada identitas kependudukan digital. Kenapa harus minta fisiknya lagi padahal IKD-nya juga sudah ada ya. Nanti coba kita akan segera tindak lanjuti ke pihak terkait pendengar. Mungkin dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya di Sdukcapil Kabupaten Aceh Tengah. Nanti kita akan mintai keterangan lebih lanjut dan tanggapannya seperti apa dan solusinya ke depannya juga seperti apa ya. Terkait dengan salah seorang pendengar kita tadi yang menyampaikan keluhannya terkait kenapa pelayanan publik sampai saat ini masih minta-minta dokumen fisik atau fotokopi. Padahal sudah ada identitas kependudukan digital ya. Memang seharusnya tidak diperlukan lagi sih ya. Dokumen-dokumen fisik itu karena identitas kependudukan digital juga sudah ada begitu. Jadi bagaimana jawabannya ke depan? Tanggapannya nanti akan kita coba konfirmasi lebih lanjut ke pihak terkait pendengar semua, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah ya. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung juga berpartisipasi di pagi hari ini, yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua. Sampaikan kepada kami di line telepon 082165854676, 082165854676, atau bisa juga sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852 7082 5272.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh gitu, baru tahu aku.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali di Halo RRI kita akan menindaklanjuti terkait tadi keluhan yang sudah masuk dari salah seorang pendengar RRI Takengon mengeluhkan beberapa pelayanan publik di Aceh Tengah ini masih minta dokumen fisik atau fotokopi ya. Padahal sudah ada identitas kependudukan digital, seharusnya warga yang ingin mengurus berkas-berkas ini tidak perlu lagi menunjukkan dokumen fisik ataupun fotokopi karena sudah ada IKD tadi. Kita akan coba tindak lanjuti terkait dengan tanggapan tadi, dan juga sudah tim kami juga melalui ketua tim siaran RRI Takengon Satiran ini sudah menindaklanjuti dan dibalas dengan pesan singkat atau pesan teks dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah, Bapak Aulia Putra. Beliau mengatakan ini melalui pesan teks ya, pesan singkat. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Identitas kependudukan digital ini memang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan secara digital. Namun penerapan IKD saat ini berjalan bertahap dan belum semua layanan publik terintegrasi dengan sistem IKD. Jadi pada layanan tertentu memang masih dapat ditemukan permintaan dokumen fisik atau fotokopi sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Nah, untuk kedepannya integrasi layanan digital juga terus didorong agar penggunaan dokumen fisik ini semakin berkurang kedepannya ya. Itu dia demikian jawaban atau tanggapan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Aulia Putra, melalui pesan teks yang dikirim kepada Ketua Tim Siaran RRI Takengon Satiran ya, terkait dengan keluhan tadi salah seorang pendengar RRI Takengon, beberapa pelayanan publik di Aceh Tengah masih minta dokumen fisik atau fotokopi dalam pengurusan berkas-berkas ya. Jadi memang untuk implementasinya, penerapan di lapangan pendengar semua, ini memang masih ditemukan beberapa layanan publik terkhususnya yang masih meminta dokumen bukti dokumen fisik atau fotokopi. Karena penerapan integrasi sistem IKD ini masih secara bertahap, jadi belum semua layanan sudah terintegrasi dengan IKD, jadi masih ada beberapa layanan-layanan yang masih meminta bukti dokumen fisik, baik itu aslinya atau fotokopinya begitu ya. Jadi sudah terjawab tadi kepada pendengar kita, dijawab langsung oleh Bapak Kadis Dukcapil Aceh Tengah, Bapak Aulia Putra, terkait dengan keluhan tadi dari salah seorang pendengar RRI Takengon.

0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kita cukupkan Halo RRI di edisi kali ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Kita lanjut lagi di Halo RRI edisi selanjutnya, pendengar. Jadi Halo RRI dapat Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Jadi kedepannya mungkin bagi pendengar semua yang ada yang mempunyai keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI melalui line telepon 0821-6585-4676, atau bisa juga kirimkan keluhannya melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272 ya. Kita cukupkan Halo RRI edisi kali ini pendengar. Kita berjumpa kembali di Halo RRI edisi selanjutnya. Sekaligus juga saya mau pamit undur diri pendengar, nanti pada pukul 10 dilanjut lagi sama Bang Ari ya, tentunya dengan ragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di siang hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi

0: abai terhadap masalah ini tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang ya para pendengar Pro 1 RRI. Takingon saya Ari, hari ini tidak sendiri. Ada rekan-rekan magang nasional kita, ada sebentar.
3: Ada Asita, senang sekali bisa menyapa pendengar pada siang yang cukup berawan hari ini ya.
2: Iya, tadi ada Tiara dan Asita.
3: Iya.
2: Pagi ini kita mau ngobrol nih tentang satu kalimat yang sering terdengar sederhana nih. Cuma coba sekali. Nah, kalau sudah bicara narkoba,
3: ya,
2: justru kalimat cuma sekali ini yang perlu kita pikirkan lagi.
3: Betul sekali.
2: Iya kan? Memangnya ya, bisa dijamin berhenti sekali?
3: Ya, kayaknya kalau di dalam hal narkoba itu kita patut meragukan sih, Bang.
2: Patut meragukan kan? Ya, karena manusia seringkali merasa dirinya bisa mengendalikan keputusan. Contohnya ya, gini, cuma dikit, cuma sekali, saya tahu batasnya, ya kan?
3: Iya.
2: Nah, baik pendengar, sebelum kita lanjut, hari ini kita akan membahas, kita masuk dalam program sanksi. Kita akan membahas lebih, bukan lebih dalam ya, sedikit tentang narkoba. Dengan tema kita adalah, cuma coba sekali, emang bisa berhenti? Nah, pendengar, itu tadi tema yang akan kita bahas hari ini. Tapi pendengar, masalahnya ketika berhadapan dengan zat psikoaktif, kita tidak bisa menganggap semuanya sederhana. Benar gak sih?
3: Benar banget.
2: Nah, WHO menjelaskan bahwa penggunaan zat psikoaktif tanpa pengawasan medis memiliki risiko kesehatan yang signifikan dan dapat berkembang menjadi gangguan penggunaan zat. Tapi saya juga mau meluruskan satu hal nih sama adik-adik dan rekan-rekan semua, pendengar semua ya. Jangan mengatakan sekali pakai pasti langsung kecanduan. Itu tidak tepat. Ketergantungan tidak bisa disimpulkan hanya dari kalimat pernah pakai sekali, ya kan?
3: Ya.
2: Jenis zatnya berbeda, risikonya berbeda, kondisi setiap orang juga berbeda. Nah, ini menurut Sita atau Tiara nih, menurut kalian, kalau kita bilang kita cuma sekali, apakah kita bisa kontrol bahwa kita akan cukup di situ saja? Boleh, siapa?
3: Kalau menurut Sita, Bang, karena narkotika ini dia punya bahan adiktif ya. Jadi kalau misal kita bilang bisa kok ditahan cuma sekali, coba mengkonsumsi sekali. Tapi karena dia mengandung bahan adiktif, itu bakal ada muncul rasa kayak hal-hal yang membuat ketagihan gitu kayak ini misal kita udah coba sekali, nanti pasti kita bakal bilang sekali lagi deh gitu.
2: Oke.
3: Besok sekali lagi deh gitu. Tapi ya cukup satu kalinya itu enggak cuma sekali diucapin.
2: Karena sifat zat adiktif tadi ya. Nah, Tiara gimana?
4: Sama Bang kayak Sita. Menurut sama. Tiara juga gitu karena kan itu ada zat adiktif yang aktif di dalam narkoba ya, Bang. Jadi membuat seorang yang sudah mengkonsumsi itu atau menggunakan itu, dia akan ketagihan,
2: akan
4: gitu
2: ketagihan.
4: mau lagi.
2: Nah, sekarang banyak orang ya yang kenapa mereka mungkin ya, dalam tanda kutip mungkin kita bilang ingin mencoba itu karena ada stereotip

0: tip gini, kalau belum tentu kecanduan berarti aman. Siapa bilang belum tentu kecanduan? Kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu pasti salah, karena resiko kesehatan bisa ada bahkan sebelum seseorang sampai pada kondisi ketergantungan. Jadi pertanyaannya nih untuk pendengar juga, bukan cuma untuk kami di sini ya, ini untuk edukasi juga untuk semua pendengar. Apakah saya akan kecanduan? Itu pertanyaan besar itu. Jadi seseorang pasti berpikir, ah kalau cuma sekali kayaknya enggak lah, enggak akan lah, pasti enggak, kan gitu.
1: Iya benar banget.
0: Rata-rata
1: banget.
0: Tuh.
1: Nah. Benar sekali. Contohnya juga ada ya kayak hal-hal kecil di sekitar kita bang, kayak rokok,
0: okay.
1: Alkohol, nikotin, atau bahkan lem, bahkan bensin itu
0: lem,
1: kan
0: ya,
1: yang mengandung bahan adiktif itu kebanyakan pasti ketagihan.
0: Yeah.
1: Banyak sekali orang yang sudah mencoba rokok, dia sulit berhenti gitu.
0: Benar, termasuk saya.
1: Ya.
0: Nah, karena ya gimana ya kita bilang ya? Kenapa saya harus mengambil risiko itu sejak awal?
1: Kenapa?
0: Kenapa? Karena itu tadi penasaran. Karena kita penasaran nih. Dia ada mungkin circle atau lingkungan kita yang kita notabene kita tahu pengguna. Ya kan, dia aman kok menurut kita, tapi di belakang itu kita tahu nggak dia gimana?
1: Iya betul.
0: Kan kita nggak tahu. Nah, karena kalau sesuatu sudah diketahui beresiko, keputusan paling aman tentunya bukan mencoba untuk membuktikannya ke diri sendiri sebenarnya.
1: Iya.
0: Dan ya, gimana kita ngomong ya? Karena sekali pakai kita akan bahas bagaimana dengan hukumnya lagi nih. Iya kan?
1: Iya benar.
0: Narkoba, cuma sekali, cuma coba sekali, emang bisa berhenti? Enggak. Tadi kan kita udah bicara tentang kesehatannya nih. Kesehatannya ya, banyak yang misalnya contoh kita bilang, sekali menggunakan kita akan kecanduan. Itu termasuk ke pola hidup sehat. Karena kita akan kecanduan, kecanduan dan terus dan tidak akan bisa berhenti. Ya. Kan gitu. Ini penting juga ya, karena jangan sampai pendengar mendapatkan kesimpulan keliru. Nih, misalnya begini nih, kalau cuma sekali berarti tidak masalah secara hukum. Kita masuk ke hukumnya lagi.
1: Benar.
0: Kalau cuma sekali banyak dong yang berpikiran, sleepy, sekali aja satu apa? Kalau narkoba kita bilang ada yang bakar ya, ada yang saya kurang tahu juga sih, cuman dikit aja. Nah, di saat sedikit itu zat-zat itu mulai aktif di otak. Otak ini mulai berpikir ini ada hal baru nih. Ada hal baru yang masuk ke tubuh nih. Nah, hal baru ini membuat otak ini berpikir enak nih.
1: Iya.
0: Lagi dong. Nah, sedangkan dalam hati ini ngomong cuma sekali. Otak minta lagi.
1: Iya benar.
0: Itu yang
1: dan pengaruh otak itu ngaruh banget ya bang, kayak dia lebih kuat daripada hati.
0: Lebih kuat. Ego kuat. Yang namanya itu ego.
1: Iya benar.
0: Makanya kadang ada orang yang alter ego ya.
1: Alter ego.
0: Itu beda dua kepribadian ya, atau kepribadian ganda ya. Itu antara kemungkinan ya kalau saya nggak salah ngomong tidak sinkron antara otak dan hati.
1: Oh.
0: Itu kalau nggak salah.
1: Benar.
0: Nah. Ini kita balik ke kalau cuma sekali berarti tidak masalah dengan hukum. Oh tidak. Iya kan? Kalau nah sebaliknya jangan lupa kita mengatakan gini, kalau sekali pakai pasti langsung penjara. Lebih bagus kita berkata begitu dong.
1: Ya,
0: jadi kita sudah membuat pagar untuk diri kita sendiri kan?
1: Iya.
0: Ya.
1: Kita sudah ngasih batasan gitu.
0: Ngasih
1: ya,
0: batasan. Pak. Jadi lebih bagus kita langsung berpikir gini, sekali aku pakai hal itu, aku langsung di penjara. Aku langsung bermasalah dengan hukum. Lebih bagus kita berpikiran dan begitu daripada sekali aku coba aman. Tidak.
1: Benar.
0: Ya kan? Nah, dalam hukum Indonesia perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dibedakan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yang dapat dibuktikan. Nah, Badan Pembinaan Hukum Nasional pada September 2026 menjelaskan bahwa pasal 609 KUHP mengatur perbuatan tanpa hak seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Sedangkan untuk penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, ketentuan khusus yang relevan pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi, cuma sekali bukanlah istilah hukum yang otomatis membuat seseorang bebas dari persoalan. Tidak. Satu kali saja kita menggunakan hal itu, kita akan bermasalah dengan hukum. Nah, gimana Tiara?
1: Halo, Bang.
0: Ya, gimana pendapat Tiara? Kita sekali pakai ini langsung bermasalah dengan hukum nih. Apa ya benar gitu menurut Tiara nih?
2: Iya dong, Bang, pastinya. Hmm. Karena narkoba itu kan dilarang ya, Bang?
0: Pasti.
2: Pasti. Nah, dengan adanya apa tadi Abang bilang narkoba
1: yang bisa menjerat ke
2: hukum itu membuat kita merasa kayak jangan coba deh, nanti aku masuk penjara. Nah gitu, Bang. Tapi kalau misalnya kita berpikirnya cuma sekali, kayaknya gak apa-apa deh.
1: Dan juga kalau misal ini memang bermasalah dengan hukum, karena mayoritas orang itu kan lebih
2: takut dengan hukum.
1: Iya, gitu. Jadi kalau misalkan dengan kita coba sekali lalu berurusan dengan hukum, itu lebih
2: membuat orang takut, Sita, ya?
1: Untuk mencoba. Cuman di beberapa keadaan, kadang-kadang orang itu menyepelekan itu. Gak apa-apa kok terjerat hukum asal gak ketahuan.
2: Gak apa-apa,
0: terjerat hukum asal gak ketahuan. Berarti dia sudah siap dong dengan konsekuensi hukum.
1: Iya.
0: Gak ketahuan.
1: Tapi biasanya orang gitu, untuk menjaga kan gak ada yang tahu gitu.
2: Iya, ya, benar, Bang.
0: Itu cari titik aman untuk diri sendiri ya biasanya.
1: Iya, benar, Bang.
0: Nah, Sita sama Tiara nih, tahu gak kalian apa yang diperiksa ya dalam perkara hukum dalam hal ini? Yang bakalan diperiksa apa?
1: Biasanya kalau untuk pemeriksaan hukum itu biasanya tes urin ya, Bang?
0: Tes urin. Tes urin, nah.
1: Atau darah ya.
0: Dan sebenarnya juga ada. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, yang diperiksa itu jauh lebih dalam.
1: Lebih dalam lagi.
0: Contoh, satu nih.
1: Ya.
0: Pertanyaan yang bakalan ditanyakan ya nanti di hukumnya. Apa yang dilakukan? Satu, untuk kepentingan siapa? Dua, bagaimana narkoba itu diperoleh?
1: Iya.
0: Empat, apakah ada kepemilikan atau penguasaan? Lima, ya kan? Apakah ada tujuan untuk mengedarkan atau memberikan kepada orang lain? Banyak kan?
2: Iya, benar, banyak banget.
0: Bukan cuma hanya apa? Oh, kamu make, kamu pengguna. Jadi kamu sendiri masuk tidak?
2: Tidak.
0: Langsung dibongkar sampai ke akar-akarnya. Nah, dan tentu saja ya, semuanya harus dilihat berdasarkan fakta dan alat bukti dalam perkara. Makanya ya, kita gak mau menyederhanakan hukum menjadi cuma sekali sama dengan aman. Tidak. Kita tidak bisa menyederhanakan hukum seperti itu. Karena hukum punya jalannya sendiri. Dan juga kita bukan cuma sekali pasti penjara. Tidak juga sebenarnya. Hukum harus dilihat berdasarkan perbuatan dan pembuktiannya. Apalagi sejak 2 Januari 2026 ada penyesuaian ketentuan pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 nih. Jadi, informasi hukum tentang narkotika memang harus hati-hati karena satu kata saja bisa mengubah pemahaman pendengar. Kayaknya kita lanjut setelah ini dulu ya. Kita break sejenak dulu ya.
1: Ya, Bang.
0: Oke. Okay. Hey, pendengar, saat lagi kita akan membahas lebih dalam lagi lah tentang penyalahgunaan, pecandu dan korban. Pendengar, kami hadirkan dua lagu di Ruang Dengar Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Covers PH.
1: Ya, baik pendengar, balik lagi bersama saya Ari, si Sita dan Tiara. Yeah. Kita masih membahas tentang sanksi. Sekali coba apakah bisa berhenti? Iya kan? Nah, sekarang kita mau coba bahas apa yang terjadi setelah seseorang mencoba. Nah, dan ini menurut saya menarik untuk kita bahas siang ini ya. Tapi ingat, ini kita bukan untuk menghakimi orang yang sudah terlanjur terlibat, tidak ya. Bukan juga untuk membuat cerita seolah-olah setiap orang yang sekali mencoba pasti langsung kecanduan. Itu juga tetap tidak tepat. Yeah. Ya karena jenis zat berbeda, cara penggunaan berbeda, kondisi tubuh dan psikologi seseorang juga berbeda. Tetapi satu hal yang jelas, penggunaan zat psikoaktif tanpa pengawasan medis memiliki risiko kesehatan dan dapat berkembang menjadi gangguan penggunaan narkoba. WHO juga menjelaskan bahwa ketergantungan berkaitan dengan penggunaan berulang atau terus-menerus, munculnya dorongan kuat untuk menggunakan, kesulitan mengendalikan penggunaan, sampai tetap menggunakan meskipun sudah muncul tampak buruk. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, saya mau coba sekali, itu menurut kalian?
2: Kalau menurut Asita, tentunya respon orang itu bisa berbeda, Bang. Karena nggak semua orang itu bisa mengalami ketergantungan. Memang kalau dalam stereotip ya, kalau menurut itu, semua orang itu pasti langsung mikir kayak, biasanya orang kalau sekali coba langsung ketergantungan. Padahal itu enggak. Karena di setelah satu kali penggunaan itu respon tubuhnya itu beda. Karena itu bisa dipengaruhi dari dosisnya atau cara penggunaannya, kondisi tubuhnya bagaimana, apakah dia sedang sehat atau tidak imun tubuhnya. Kemudian atau dia punya dia sebelum mengkonsumsi narkoba itu pernah mengonsumsi obat atau zat lain gitu sebelumnya secara bersamaan, baik itu secara bersamaan atau memang sebelumnya sudah. Dan seperti yang dibilang Bang Ari tadi, berdasarkan kondisi psikologisnya tentu kan itu berbeda.
1: Iya benar. Tiara, ada tambahan?
3: Nah, ketika seorang pertama kali menggunakan narkoba tuh Bang, zat tersebut kan masuk ke dalam tubuh dan kemudian mempengaruhi sistem saraf pusat, termasuk
1: saraf pusat
3: otak ya Bang ya. Efeknya itu bisa berbeda-beda tergantung jenis zatnya dan jumlah yang digunakan, juga cara penggunaannya Bang. Dan betul yang kayak dibilang sama Asita tadi juga, kondisi tubuhnya.
1: Kondisi tubuh ya kan. Tapi kalian tahu enggak ada loh zat psikoterapi ya, psikotropi. Ya kan?
2: Psikotropika.
1: Zat psikotropika ini yang legal.
2: Gimana Bang?
1: Yang legal. Kalian tahu gak ada?
2: Gak tahu sih bang.
1: Ada dong untuk medis?
2: Ada. Oh iya.
1: Untuk medis kan banyak itu, ada beberapa golongan obat keras ya. Seperti psikoaktif, ada mengandung psikoaktif, psikotropika. Tapi itu dengan dosis yang disesuaikan oleh dokter. Tidak dipergunakan untuk masyarakat gitu. Nah, kemudian masalahnya nih ya, banyak ya masalahnya ya. Kemampuan berhenti itu baru benar-benar teruji ketika seseorang sudah berhadapan dengan dorongan untuk menggunakan lagi. Paham gak?
2: Paham.
1: Kemampuan berhenti itu benar-benar teruji ketika seseorang sudah berhadapan dengan dorongan untuk menggunakan lagi.
3: Ya benar Bang.
1: Paham gak?
2: Paham.
1: Contoh sederhananya gini, kita pengen berhenti nih. Kita pengen banget berhenti, tapi dorongan untuk menggunakannya lagi itu lebih hebat daripada keinginan kita untuk berhenti. Otak kita selalu memaksakan untuk lagi dong. Sedangkan hati dan badan ini sudah menyatakan cukup. Contoh seperti kalau kita bilang, yang kita sering dengar, yang sering kita lihat atau mungkin di pemberitaan atau apa, seseorang yang sudah ada kata-kata sakau, dia tubuhnya sudah tidak tahan, tubuhnya sudah mengatakan cukup, tapi otaknya
2: masih meminta
1: lagi. Itu contoh sederhananya, kan?
2: Iya. Otak yang bikin kita ketergantungan gitu Bang ya?
1: Karena psikoaktif tadi apa? Adiktif, zat adiktif yang ada di otak. Sama juga seperti rokok, ya kan?
2: Iya benar.
1: Nah, Kalau kita lihat penjelasan Badan Narkotika Nasional, BNN, juga membahas adanya tahapan dalam penyalahgunaan narkoba. Mulai dari tahap coba-coba, kemudian penggunaan yang semakin sering, penggunaan rutin, sampai ketergantungan atau adiksi. Nah, artinya tidak semua orang langsung melompat dari mencoba ke ketergantungan. Ada proses yang bisa berkembang. Dan justru karena proses itu bisa berkembang, fase coba-coba tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang aman. Itu tidak boleh. Karena kita tidak sedang bermain dengan tombol. Sekali tekan, selesai. Ini bukan tombol lift, ya kan? Ya, tidak ada jaminan setelah menekan tombol pertama, semuanya otomatis kembali ke posisi awal. Tidak. Dan yang lebih penting lagi untuk kita ketahui, kita tidak selalu tahu bagaimana tubuh dan otak kita bisa merespon suatu zat. Ya kan? Ya, gak tahu dong kita, ini zat ini sudah di fase apa ini. Kita gak paham, kita hanya merasakan.
2: Ya. Persoalannya itu kayak bergeser gitu ya Bang, kayak kita tuh bukan lagi bilang kayak saya mau mencoba, tapi kayak kita tuh saya merasa saya butuh ini gitu.
1: Benar. Ya. Karena adiktif tadi. Tubuh sudah tidak tahan, otak menyatakan butuh.
2: Iya.
1: Kacau dong.
2: Kacau.
1: Ya, harapan ya bahwa semuanya akan berhenti di situ. Selalu pasti ada harapan untuk berhenti di situ, berhenti di situ. Sekali lagi sampai kapan? Iya kan?
2: Yeah.
1: Nah, padahal resiko zat tidak sama kan? Yeah. Ada zat tertentu yang dapat menimbulkan dorongan penggunaan kembali dengan kuat. Ada.
2: Ada.
1: Bahkan dalam beberapa kali penggunaan, WHO menjelaskan, misalnya penggunaan kokain dapat menimbulkan craving atau dorongan kuat untuk menggunakan kembali. Bahkan setelah digunakan beberapa kali. Seberbahaya itu. Jadi jangan sampai kita membuat kesimpulan sederhana. Kalau baru sekali ya belum berarti apa-apa. Enggak, tidak sesederhana. Tidak segam, kalau kata-kata zaman now ya, tidak segampang itu Ferguson. Karena selain resiko ketergantungan ya, penggunaan narkoba juga bisa membawa resiko kesehatan lain. Nah, dan ada satu hal lagi yang menurut kita penting nih untuk kita sampaikan ke pendengar. Berhenti dari narkoba bukan berarti seseorang lemah kalau membutuhkan bantuan.
2: Ya, karena sebenarnya orang yang bisa dibilang pengguna narkoba ini sebenarnya dia butuh pertolongan dari kita.
1: Jelas, jelas itu.
2: Ya.
1: Gangguan pengguna narkoba adalah persoalan kesehatan yang bisa ditangani. WHO nih menegaskan. Bahwa gangguan penggunaan narkoba membutuhkan pencegahan, perawatan, dan dukungan yang tepat. Ketergantungan bukan berarti seseorang otomatis kehilangan kesempatan untuk pulih.
2: Ya,
1: iya kan?
2: Ya,
1: jadi kalau kita menemukan orang yang sudah terlanjur terlibat, jangan memburu-buru kita memberi cap misalnya, oh pengguna, oh dia tidak akan sembuh. Jangan.
2: Ya,
1: jangan
2: ya,
1: merasa cukup dengan mengatakan, makanya jangan coba-coba. Kita gak boleh menjudge seperti itu. Ya, pencegahan memang penting, tapi ketika seseorang sudah terjebak, yang dibutuhkan adalah jalan untuk keluar. Karena mengatakan berhenti itu mudah, benar nggak? Berhenti,
2: bang,
1: stop, selesai.
2: Melakukannya yang sulit ya Bang?
1: Menjalankannya itu yang membutuhkan waktu dan membutuhkan tekad yang kuat itu. Nah, kita coba kalau mungkin ya, ini sebentar ya, mungkin buat yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung, mungkin ada yang baru bergabung, kita ulang lagi dari awal, kita sedang membahas satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana ya pendengar ya. Tapi sebenarnya cukup serius, narkoba cuma sekali emang bisa berhenti. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi pendengar, kalau kita sederhanakan pembicaraan kita pagi ini, jangan hanya melihat narkoba dari pertanyaan, bisa berhenti atau tidak, jangan. Tapi lihat juga dari pertanyaan yang lebih awal, kenapa harus memulai? Sebenarnya itu sih yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri, kenapa kita harus memulai, ya kan? Karena kalau belum memulai, kita tidak perlu menguji kemampuan diri untuk berhenti. Berarti intinya menurut Sita dan Tiara nih, berarti kita sedang menguji diri kita sendiri kan? Padahal kita sudah tahu ini hal negatif loh.
2: Karena rasanya, mungkin karena rasa penasaran yang besar.
1: Penasaran.
2: Tapi kan gak semua yang membuat penasaran kalau kita tahu ada efek samping negatifnya harus kita coba.
1: Benar. Karena resikonya kan beratnya ke diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi bahkan bisa membuat efeknya itu jauh ke keluarga, ke rekan, ke kerabat, bahkan ke lingkungan. Dan apalagi sudah kalau kita sudah terjerat dengan hukumnya.
2: Wah, kalau udah terjerat hukum itu sudah sangat jauh.
1: Jadi kalau kita bahas sudah ke bagian hukumnya, contoh misalnya kita bilang ada pengguna yang baru memulai, coba-coba dan dia terjerat hukum, ya kan? Di saat dia terjerat hukum, dia tidak akan langsung, mungkin tidak akan langsung dipenjarakan. Tapi masih ada rehabilitasi.
3: Iya, rehabilitasi.
1: Nah, rehabilitasi ini butuh waktu berbulan-bulan. Dia harus menjalankan kehidupan yang lebih normal lagi dari biasanya. Dia di dalam rehab itu mungkin olahraga, hidupnya lebih teratur, jauh dari kata narkoba, dan bahkan kalau nggak salah itu tidak ada hubungan dengan dunia luar, agar dia tidak terkontaminasi lagi dengan dunia luar. Nah, tapi yang jadi masalah, jika dia adalah seorang pecandu berat, rehabilitasinya itu butuh jangka waktu yang sangat lama, cukup lama dan sangat lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin, karena memang sudah sangat sangat-sangat tinggi mungkin
3: tinggi
1: ya penggunaannya.
3: Zat yang sudah ada di dalam tubuhnya ya Bang.
1: Iya, jadi untuk tubuh untuk memulai meregenerasi tubuhnya itu butuh waktu yang lama. Nah, kalau memang nanti dia sudah menjadi seorang kita bilang yang lebih berbahaya lagi itu pengedar.
3: Oh, pengedar.
1: Itu yang menjadi bahan yang lebih parah. Karena situ sudah berhubungan dengan hukum. Nanti dari pengedar dia akan terus menyebar ke hal lain, bahkan nanti dampaknya ke keluarga loh.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya. Mungkin Tiara masih tak punya tambahan atau apa? Tentang hukumnya?
3: Tentang
1: Tiara
3: hukumnya.
1: Ada? Ayo, ada enggak? Bingung. Iya, gak apa-apa kalau bingung. Pendengar, kita akan coba bahas sedikit tentang hukum ya.
2: Kalau dari Asita Bang, kalau ada sanksi hukum dan kategorinya ini bisa menjadi bermacam-macam. Karena hukum di Indonesia ini bisa membedakan penanganan dan sanksinya itu berdasarkan peran seseorang dalam tindak pidana narkotika. Kan dalam penggunaan narkotika gak mungkin orang itu tiba-tiba dapat narkotika.
1: Benar.
2: Pas ada pengedarnya gitu kan.
1: Benar.
2: Jadi ada juga pembagiannya, kayak penanganannya itu dari yang pertama itu dari pengedar pengedar dan produsennya.
1: Yeah.
2: Karena kalau ada pengedar, udah pasti ada produsennya juga, begitu kan Bang? Karena untuk pengedar dan produsen ini biasanya dikenakan sanksi pidana yang sangat berat tuh. Mulai dari pidana penjara lama seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
1: Yeah,
2: serta denda dengan jumlah yang cukup besar, begitu kan Bang? Kemudian yang kedua ada penggunaan atau pecandunya, ini orangnya yang menggunakannya. Hukumnya ini menganut prinsip keadilan yang restoratif. Yang artinya apa? Pecandu narkotika ini diselamatkan dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial seperti yang disampaikan Bang Ari tadi. Kemudian ada juga yang terakhir ini kepemilikan tanpa hak bagi yang menguasai atau menyediakan narkotika golongan tertentu tanpa izin nih.
1: Benar.
2: Diancam hukuman penjara itu bertingkat sesuai berat dan golongan barang buktinya, baik itu narkotika dari golongan 1, 2, sampai 3.
1: Iya. Nah, ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika masih menjadi salah satu dasar utama pengaturan narkotika. Meskipun ketentuan pidananya telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Undang-Undang 1 Tahun 2006 berdiri sejak 2 Januari 2026. Jadi kalau kita bicara hukum narkotika pada 2026 ini, jangan hanya mengandalkan informasi lama yang beredar di media sosial. Itu juga salah karena sekarang sudah keluar undang-undang yang baru. Hukum pidananya sudah mengalami penyesuaian. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari nih. Kalau seseorang memakai narkotika, untuk dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya? Ada yang tahu nggak?
2: Enggak, apa tuh Bang?
1: Nah, dalam Undang-Undang Narkotika, penyalahguna untuk diri sendiri memang diatur. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penyalahguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan golongan narkotikanya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini nih, saya bukan pengedar, saya cuma pemakai.
2: Ya.
1: Bukan berarti otomatis aman dari hukum, tidak. Tidak begitu kan. Penggunaan untuk diri sendiri tetap memiliki konsekuensi hukum. Ini pendengar penting nih. Tetapi disinilah bagian yang sering tidak diketahui masyarakat. Hukum juga mengenal rehabilitasi. Pasal 127 mengatur bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi. Dan apabila penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2: Iya.
1: Jadi tidak langsung semerta-merta langsung penjara seperti kita bicara tadi. Masih ada tahapan rehabilitasi, jika dia penggunaan untuk diri sendiri. Beda dengan yang lebih besar lagi, kan gitu.
2: Iya.
1: Jadi ada perbedaan di antara yang mengatakan pengguna narkoba harus dipenjara dengan pengguna narkoba tidak bisa dipidana. Beda dong?
3: Beda banget.
2: Oh, ini berarti maksudnya juga untuk pengguna narkoba tapi yang tidak tahu kalau dia mengonsumsi narkoba begitu ya, Bang?
1: Penyalahgunaan.
2: Ya, penyalahgunaan.
1: Ya seperti tadi kita bilang, coba. Dia tahu itu, enggak mungkin dia enggak tahu kecuali memang dia dijebak.
2: Oh iya.
1: Kecuali ada jebakan, kalau memang kita bilang tidak tahu itu tidak mungkin lah.
2: Oh, iya.
1: Kalau memang dia mencoba sesuatu. Kan oh, tidak mungkin dong.
2: Iya benar.
1: Kecuali memang dia dijebak. Inilah coba main coba aja tanpa
2: itu
1: mau tahu.
2: Itu maksudnya Asita tadi kan ada yang dikatakan kalau ada penyesuaian hukuman nih Bang bagi pengguna yang sebagai korban. Kalau korban berarti ada kemungkinan ada yang tahu, ada yang tidak tahu begitu kan Bang?
1: Kalau korban bisa jadi. Bisa jadi karena kan banyak apa ya kita bilang banyak cara ya untuk orang terjerumus ke situ. Karena sekarang jangankan narkoba, dulu aja di saat saya masih kecil ya dulu, ingat ada yang bilang permen, ada satu permen mengandung narkoba. Bahkan sekarang juga ada jajanan anak-anak mengandung narkoba. Ada, tapi kita sebagai korban kita gak tahu.
2: Iya benar sekali.
1: Ya kan, itu yang nama, yang dinamakan dengan jebakan. Bukan jebakan Batman. Itu
2: jebakan
1: yang namanya
2: pengedar
1: kita
2: narkoba ya Bang.
1: Beda cerita dijebak dengan mencoba. Mencoba berarti kita udah tahu dong ini. Ini 1, 2, 3, kita udah tahu nih 1, 2, 3. Iya kan, tapi kalau kita dijebak kita nggak tahu ini 1, 2, 3 padahal abis sih. Iya kan. Nah itu perbedaannya di situ. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi salah kaprah ya, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi nih. Misalnya gini nih, coba bayangkan seorang berkata, saya tidak menjual, saya tidak mengedarkan, saya cuma beli sedikit untuk dipakai sendiri. Pertanyaannya, apakah otomatis selesai?
2: Tidak.
1: Belum tentu.
3: Karena
1: hukum tidak bekerja hanya berdasarkan pengakuan seseorang. Ada proses pembuktian seperti yang kita bicarakan di awal tadi, ya kan? Dan klarifikasi perbuatannya menjadi penting. Makanya jangan sampai masyarakat punya pemahaman kalau sedikit berarti aman atau kalau cuma sekali berarti bukan tindak pidana. Tidak, itu bukan cara membaca hukum. Bahkan Mahkamah Agung ya memiliki pedoman terkait penempatan penyalahguna narkoba, penyalahguna ya, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi melalui SEMA nomor 4 tahun 2010. Pedoman tersebut kemudian berkembang melalui beberapa SEMA lainnya. Jadi memang ada ruang hukum untuk pendekatan rehabilitasi, tetapi rehabilitasi bukan berarti narkoba menjadi legal. Ini penting sekali ya pendengar ya. Rehabilitasi adalah mekanisme penanganan terhadap kondisi dan status tertentu dalam perkara narkotika. Bukan tiket bebas karena seseorang mengatakan saya cuma coba, itu bukan tiket bebas. Nah ini yang kadang terbalik ya, orang mendengar kata rehabilitasi lalu berpikir, oh kalau pengguna berarti tidak kena hukum, langsung rehabilitasi. Enggak, tidak sederhana itu, masih ada langkah-langkah yang akan dijalani oleh hukum. Juga pengguna pasti masuk penjara juga terlalu sederhana. Masih terlalu sederhana karena hukum kita ini akan mengulik sampai ke akarnya seperti kita bilang tadi. Karena hukum membedakan situasi dan fakta masing-masing perkara. Harus dibedakan ini karena hukum di UUD itu banyak lah ya. Dan disinilah kita perlu hati-hati ya ketika berbicara soal narkoba. Jangan sampai masyarakat hanya hafal satu kalimat pakai narkoba masuk penjara. Tetapi tidak memahami bagaimana hukum membedakan antara penyalahguna, penyalahguna, korban penyalahgunaan, pecandu, dan pihak yang terlibat dalam peredaran. Banyak kan? Ada beberapa ini nih. Penyalahguna. Kalau penyalahguna bisa kita bilang mungkin yang coba-coba ya.
3: Yang coba-coba.
1: Kalau korban penyalahgunaan itu mungkin yang dijebak.
3: Yang dijebak.
1: Ya kan? Pecandu. Nah, ini memang sudah pengguna.
3: Pengguna.
1: Nah, dan pihak yang terlibat dalam peredaran.
3: Berarti kan yang menjual, Bang.
1: Yang menjual, yang pengedar. Dan karena kalau tidak memahami perbedaannya, kita akhirnya cuma hafal ancamannya. Tetapi tidak memahami sistem hukumnya, ya tetap bahaya juga kan untuk kita.
3: Iya, benar, Bang.
1: Ya baik pendengar, jadi ya pendengar, untuk pembahasan kita tentang sanksi ya dan narkoba, mungkin dari tadi sudah sekitar berapa menit ya, kita ada 40 menitan lebih ya, kita sudah membahas adanya itu dari sisi kesehatan. Tadi di awal kita sudah membahas adanya zat adiktif yang membuat otak kita selalu
2: menginginkan lagi.
1: Sedangkan tubuh kita sudah mengatakan stop. Tapi kita tidak sadar kalau tubuh ini sudah mengatakan stop. Ya. Karena otak kita selalu memaksakan untuk lagi dong. Aduh, ini agak goyang nih, kayaknya butuh. Padahal goyang itu menandakan dia itu sudah kecanduan. Gitu. Atau sensasi apa kita gak tahu lah, sensasi apa di tubuh. Jadi tidak ada hal bagus dalam narkoba itu di tubuh. Beda cerita dengan yang legal seperti yang digunakan oleh pihak kesehatan. Dokter, ya mungkin untuk yang pengidap skizo, tahu nggak skizofrenia?
2: Yang skizofrenia, itu kayak masalah ini bukan ingatan?
1: Gangguan jiwa. Nah itu banyak itu kalau saya tidak salah ya. Mohon maaf ya kalau saya salah. Mungkin ada beberapa mungkin obat yang memang yang adiktif. Bahkan ada obat yang obat-obatan yang harus dikonsumsi itu yang mengalami sensasi tenang,
3: punya fly, efek tenang ya Bang.
1: Gitu, punya efek tenang, fly. Cuman ya hal itu mengakibatkan adiktif. Di saat kita sudah mulai kacau lagi pikiran, kita pasti mencari obat itu. Karena kita sudah kecanduan harus menggunakan ini. Makanya semuanya sesuai dengan resep dokter. Kalau dalam hal kesehatannya, sanksinya. Nah, sanksinya dalam hukum, tidak semuanya pengguna itu seperti yang dikatakan di peraturan tadi langsung penjara. Tidak sesederhana itu juga. Tergantung dari siapa, apa, dan bagaimana. Masih ada beberapa hal yang harus dikulik lebih dalam. Kalau dia memang terbukti benar bahwa dia ini hanya mencoba, mungkin dia bisa direhabilitasi dalam waktu 1 bulan dia kembali normal. Kan gitu. Tapi kalau dia sudah melakukan penyalahgunaan tadi, seperti korban penyalahgunaan, berarti kita bilang jebakan. Nah, kalau jebakan berarti hukum mungkin bisa berjalan dikulik lagi. Kenapa? Ya otomatis yang dicari untuk dipenjara kemungkinan siapa yang menjebak.
3: Yang menjebak, iya.
1: Kan begitu. Ya, sedangkan si korban mungkin direhabilitasi. Nah, kalau kita ngomong ke yang tingkat ketiganya nih, pecandu. Nah, ini otomatis sudah pengguna dong.
3: Iya.
1: Pengguna aktif dong. Nah, dia bisa saja hukum nanti tinggal mengulik lagi. Dari dasarnya gimana, hasilnya apa, dan siapa, bagaimana. Jadi siapa yang harus dimasukkan ke proses hukum, siapa yang harus dimasukkan ke proses rehabilitasi. Jadi semuanya itu karena tergantung dengan prosesnya ya, kita bilang. Karena ada proses yang panjang di situ ya. Beda lagi dengan pengedar. Nah, kalau itu memang sudah terjerat hukum yang memang ya seperti Sita bilang tadi,
3: berat.
1: Hukuman paling berat. Bahkan kalau denda juga denda biaya besar ya.
3: Iya.
1: Dan kalaupun misalnya hukuman paling beratnya hukuman mati.
2: Iya, penjara seumur hidup dan
1: penjara seumur hidup dan hukuman mati. Ya, pendengar itu tadi ya, kita sudah berbincang-bincang dengan Sita dan Tiara tentang sanksi dengan judul kita apa tadi?
3: Narkoba.
1: Cuma coba sekali, emang bisa berhenti? No, tidak semudah itu, Ferguso. Pendengar, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita tentang program sanksi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita di pagi menjelang siang ini. Saya Ari masih akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Sita dan Tiara juga. Nanti siapa yang ikut Prodangdut?
2: Yang nanti ikut Prodangdut sepertinya Yoga.
1: Yoga, Bang. Yoga ya, iya. Boleh. Oke, baik pendengar, untuk program ini kita cukupkan. Terima kasih telah mendengarkan kami. Saya Ari.
3: Saya Tiara.
2: Dan saya Asita.
1: Kami undur diri dari program Sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Baik saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam segmen Dinamika Olahraga atau Warta Berita Olahraga.

0: Baik pendengar, sekarang kita bergabung dengan Pro 3 RRI dengan segmen Dinamika Olahraga.
1: Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-105 Harry Kane untuk Inggris. Menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menyentil kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Setelah sepanjang karirnya, usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Jadi bukti dari hal tersebut, saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
2: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Odero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

brali. Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub, Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy, dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih.

0: Saya beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya jalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, pendengar RRI Pro 3 dimanapun saya berada, saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi, kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram, dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altiguer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatannya juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap, masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Mamat Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya baik pendengar, masih tadi kita sudah mengikuti ya dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saat ini kita telah kembali lagi ke Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Masih bersama saya Ari. Pendengar, masih panjang waktu kita sampai dengan jam 15 nanti ya, saya akan menemani waktu Anda. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu penyemangat di siang hari ini di ruang dengar Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, baik pendengar, masih bersama saya Asita dan Bang Ari di sini. Berikut Asita akan sampaikan informasi dari Gayolues. Akses jalan di Desa Agusan Gayolues kembali dapat dilalui setelah sebelumnya tertutup material longsor. Sementara itu, longsor baru menutup seluruh badan jalan di Desa Ketukah. Pusdal Ops, PBBPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gayolues melaporkan akses lintas Agusan sudah dapat dilalui pada Selasa 6 Oktober 2026. Jalan tersebut sebelumnya tertutup material tanah, batu, dan pepohonan. Longsor di Agusan terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Belanggejeren. Hujan disertai angin kencang berlangsung sejak Senin sore hingga malam hari. Berdasarkan laporan BPBD, perkembangan penanganan di lokasi akan disampaikan secara berkala. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi kedua titik tetap terpantau. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat Anda akses melalui kbrnrri.co.id atau bisa Anda akses langsung di RRI Digital.

Pendengar, masih bersama Tiara di sini, ada Bang Ari dan juga Sita. Pendengar, Tiara akan memberikan informasi ringan di ruang dengar Anda. Telur dan udang tak selalu jadi penyebab kolesterol tinggi. Telur dan udang sering dianggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Padahal, kadar kolesterol juga dipengaruhi pola makan, aktivitas fisik, faktor genetik, dan kondisi kesehatan. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuning telur. Namun, konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak selalu meningkatkan kolesterol dalam darah. Udang juga termasuk makanan yang mengandung kolesterol. Namun, cara pengolahan dan makanan pendamping dapat mempengaruhi jumlah lemak yang dikonsumsi. Cara memasak makanan juga dapat mempengaruhi jumlah lemak yang masuk ke tubuh. Kemenkes menyarankan masyarakat mengurangi makanan yang digoreng menggunakan banyak minyak. Karena itu, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab utama kolesterol tinggi. Pemeriksaan darah secara berkala dapat membantu mengetahui kadar kolesterol dan risiko kesehatan. Pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di rri.co.id.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12.

Gunung Api Burni Telong di Kabupaten Banan Meriah, Aceh masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan laporan pengamanan kepengamatan aktivitas gunung api periode Selasa 6 Oktober 2026 selama periode pengamatan pukul 12 hingga 24 WIB. Dari hasil pemantauan kegempaan, tercatat 1 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 3 kali gempa tektonik jatuh. Masyarakat, pengunjung, dan pendaki diimbau tidak mendekati kawah Burni Telong dalam radius 2 km. Warga juga diminta tidak berada di kawasan Pumarola dan Solfatara, terutama saat cuaca mendukung atau hujan. Imbauan tersebut perlu dipatuhi untuk mengantisipasi potensi bahaya di sekitar kawasan Gunung Api yang masih berstatus waspada.

0: hari ini adalah datang bertamu,
1: pulang bawa bekal.
0: Makanya dong musik kita harus musik Jawa dong.
1: Iya dong, biar terasa. Iya,
0: biar lebih ada Jawa-Jawanya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis jadi wong Jawa loh.
1: Oh iya, Jawa nengen di mas.
0: Nanti langsung bingung. Ya baik pendengar, kita akan menemani waktu Anda di Pro 1 RRI Takengon di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang sedang berkendara ya, harus tetap fokus ya. Yang sedang makan siang, silakan dilanjutkan. Karena siang ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sangat sederhana nih. Tentang bertamu.
1: Ya.
0: Tentang
1: bawa bekal.
0: Bawa bekal, bertamu makanan.
1: Iya.
0: Bawa bekal makanan dong, ya, ya kan?
1: Iya.
0: Dan satu kebiasaan yang mungkin pernah kita lihat nih, datang bertamu pulang
1: bawa bekal.
0: Nah, coba nih bayangkan, Anda datang ke rumah orang. Niatnya awalnya cuma silaturahmi nih.
1: Yeah.
0: Duduk, yeah, ngobrol, kemudian tuan rumah mau bilang, "Minum dulu."
1: Mm-mm.
0: Yang keluar apa?
1: Minum dulu. Enggak usah repot-repot gitu ya.
0: Ya enggak dong, pasti yang keluar teh.
1: Oh, iya benar. Kirain yang keluar dari mulut, Bang.
0: Enggak, yang keluar apa coba? Teh.
1: Nah,
0: enggak lama kemudian ada apa lagi coba?
1: Makanan.
0: Kue kan?
1: Iya
0: kan? Keluar kue. Lalu pasti bakalan ada pertanyaan pamungkas dari setiap kita bertamu. Apa? Coba tebak.
1: Apa ya? Apa tuh Bang Ari?
0: Sudah makan belum?
1: Oh iya.
0: Bener kan?
1: Bener sih.
0: Kalau jawabannya belum, selesai urusan. Meja mulai bekerja.
1: Langsung penuh mejanya ya Bang?
0: Langsung penuh mejanya ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Tapi yang menarik ya bukan cuma soal makanannya loh yang mau kita bahas. Kadang nih ya, ketika mau pulang masih ada kalimat, ini bawa pulang aja, mau bekal kan?
1: Oh iya benar Bang.
0: Nah kalimat sederhana seperti itu ya sebenarnya menarik ya kalau kita lihat dari sisi budaya. Karena makanan di dalam sebuah pertemuan masyarakat tidak selalu hanya berfungsi sebagai makanan. Kadang makanan menjadi bagian dari cara orang menerima, menghormati, dan berbagi dengan orang lain. Tapi ya perlu kasih satu catatan penting. Jangan kita pahami bahwa setiap orang Jawa, setiap keluarga Jawa, atau setiap kali bertamu pasti pulangnya membawa makanan. No, tidak begitu. Tradisi Jawa sangat beragam. Kebiasaan satu daerah atau satu keluarga belum tentu sama dengan daerah atau keluarga lainnya. Benar kan?
1: Benar Bang.
0: Nah, gimana nih menurut Cita nih? Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, Cita atau Tiara nih boleh?
2: Kalau menurut Sita sih kalimat datang bertamu pulang bawa bekal itu bukan cuma sekedar ungkapan aja ya Bang.
0: Mm-hmm.
2: Tapi ada makna yang cukup dalam dibaliknya. Datang bertamu ini berarti kita tuh membuka diri untuk mengenal sesuatu yang baru. Sementara pulang bawa bekal ini berarti ada pengetahuan, pengalaman atau nilai yang kita dapatkan setelah mengenal sesuatu tersebut. Maksudnya kayak kita datang untuk membuka diri nih,
0: yeah.
2: Terus nanti ada yang kita bawa.
0: Oke, okay. Tiara gimana Tiara?
3: Sama Bang, berarti ketika datang bertamu dan pulang bawa bekal ini kita mendapatkan pengetahuan gitu Bang. Ketika kita bertamu, kita pulangnya membawa pengetahuan atau pengalaman tentang budaya Jawa.
0: Iya. Yeah.
3: Budaya Jawa juga memiliki perjalanan yang panjang dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Bang. Salah satu bagian yang paling menarik adalah musik tradisionalnya Bang.
0: Oke, keroncong ya? Bukan?
3: Gamelan.
0: Iya. Nah, jadi kan pendengar, ada konteks tertentu juga. Tidak semua ya selalu setiap kita bertamu itu bawa bekal juga kan? Yeah. Enggak.
3: Iya, benar.
0: Ada konteks yang memang menjadi hal wajib nih. Setiap bertamu pasti kita bawa bekal. Apa itu? Kapan? Coba tebak kapan?
2: Saat kita
0: pasti bertamu. Kita pasti bawa bekal.
2: Waktu mau pulang?
0: Salah.
2: Terus apa Bang?
0: Dalam acara hajatan atau selamatan.
2: Acara besar.
0: Nah, kan kita bertamu.
2: Iya,
0: pulang bawa bekal enggak?
1: Bawa.
0: Dong. Nah, di sini nih mulai menarik nih. Dalam sejumlah tradisi Jawa, kita mengenal istilah berkat. Benar enggak sih?
2: Benar.
0: Iya kan? Setiap nih contoh nih yang biasanya kalau bapak-bapak nih ya pulang malam mungkin ada pengajian di rumah. Bahkan mungkin sudah menjadi normalisasi ke yang lainnya, ke tetangga-tetangga. Yeah. Walaupun beliau ini bukan orang Jawa.
2: Yeah. Karena itu So

0: sesuatu yang baik ya Bang.
1: Iya benar.
0: Kita berbagi kepada sesama. Pengalaman nih Bang, pengalaman Sita nih kalau
1: sering rewang ya.
0: Kalau Bapak pergi nih malam-malam yasinan atau ada kenduri gitu kan. Pasti pulangnya yang ditunggu apanya? Berkatnya.
1: Nasi berkat.
0: Iya. Mau sampai tengah malam juga ditunggu Bang.
1: Benar kan?
0: Iya.
1: Nah, sederhana memang. Berkat adalah bagian makanan yang dibagikan setelah kegiatan atau ritual tertentu dan kemudian dibawa pulang. Ya seperti yang Sita tunggu tadi. Wah, Bapak kemana nih ya? Bapak pergi takjiah nih kita takjiah. Bilang kalau di sini atau kenduri nih. Malam jam habis maghrib Bapak udah berangkat. Ah, enggak makan dulu lah. Pasti Bapak bawa pulang nasi berkat nanti nih jam 8:30 gitu.
0: Benar banget.
1: Ya bentuknya pasti bisa berbeda-beda ya.
0: Yeah.
1: Ada nasi dengan lauk, ada makanan pelengkap. Dan dalam perkembangannya ya, bentuk pembagiannya juga bisa menyesuaikan keadaan loh.
0: Benar.
1: Jadi bukan satu menu yang berlaku untuk semua tempat. Tradisi juga bisa berubah. Yang tetap menarik adalah gagasannya nih. Ada makanan yang tidak berhenti dinikmati bersama di tempat acara. Sebagian ikut dibawa pulang. Kenapa? Bingung. Nah, coba kita lihat dari sisi sosial dulu nih ya. Misalnya gini, ada seseorang yang datang ke sebuah acara. Dia mengikuti kegiatan bersama nih. Kemudian ketika pulang dia membawa satu bungkus makanan kayak Bapak tadi nih,
0: ya kan?
1: Makanan itu mungkin dimakan sendiri. Ada dong yang makan sendiri.
0: Ada
1: yang dibawa pulang ke rumah atau dibagikan kepada anggota keluarga yang tidak ikut hadir. Kayak Sita nih yang tukang nunggu nasi berkat nih. Artinya ya pengalaman sebuah acara tidak sepenuhnya berhenti di tempat acara. Ada sesuatu yang ikut sampai ke rumah. Ya kan?
0: Ya,
1: nah, disitulah makanan menjadi menarik. Bukan cuma soal nasi, lauk, tapi tentang berbagi. Nah, Tiara gimana Tiara? Ada tambahan enggak?
2: Enggak kayaknya, Bang.
1: Enggak ada ya. Ya nah, nih kita lanjut ya. Tapi kita lanjut sekarang atau nanti ya?
0: Kayaknya nanti aja deh Bang, lanjutin nanti. Dulu pakai satu lagu gitu.
1: Satu lagu kita dengerin lagu Jawa dulu ya.
0: Lagu Jawa.
1: Boleh. Ya baik pendengar, kita dengarkan nih request Sita nih, dia maunya lagu Jawa nih.
0: Pendengar
1: kita dengarkan ada satu lagu Jawa ini, Evan Los Full Senyum. Pendengar selamat mendengarkan.

0: Ayo, Ciro. Ayo, Ciro.
1: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari,
2: Tiara,
3: dan Asita.
1: Iya, kita masih membahas tentang musik dan budaya ya. Musiknya kita putarkan lagu-lagu tradisional dari Jawa. Bukan tradisional juga ya, sudah modern lah kalau lagu tadi ya. Tapi setidaknya lagu Jawa ya.
2: Iya, sudah bercampur.
1: Dan juga kita membahas kalau kita bertamu
2: pasti membawa bekal.
1: Pasti membawa bekal. Nah, kita masuk ke hal yang menarik lainnya lagi nih tentang budaya Jawa. Kalau kita bicara soal masyarakat Jawa nih, ada juga konsep yang sering disebut unggah-ungguh. Tiara tahu?
2: Tahu bang.
1: Nah coba.
2: Dalam budaya Jawa ada sebuah istilah yang sangat dikenal, yaitu unggah-ungguh. Secara sederhana, unggah-ungguh ini bisa dipahami sebagai tata krama, sopan santun, atau aturan dalam bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain.
1: Okay.
2: Contohnya, cara berkomunikasi dengan orang tua bagaimana, cara berkomunikasi dengan yang sebaya bagaimana.
1: Okay.
2: Cara seorang berbicara, bersikap, bahkan memperlakukan orang lain dapat menunjukkan bagaimana ia menghargai orang di sekitarnya.
1: Oh gitu. Berarti kita cara menghargai ya. Contohnya gini ya. Contoh misalnya abang pengen bertamu nih ke rumah Tiara atau Sita nih kan. Kan udah bertamu. Kalau ditanya, misalnya ditanya nih, coba deh Sita misalnya nanya nih, "Bang udah makan belum?" gitu.
2: Mm-hmm.
1: Kira-kira jawaban abang apa?
3: Udah gitu
1: kan. Padahal lapar
3: belum,
1: kan.
3: Iya, belum.
1: Hanya untuk menghargai.
2: Iya.
1: Kan berarti kita tidak langsung wah belum Pak, makan dah gitu. Kan enggak mungkin.
2: Iya.
1: Itu yang namanya mungkin ya tata krama ya.
2: Tata krama.
1: Iya. Sita mungkin ada tambahan?
3: Ada tambahan kalau ini biasanya lebih kelihatannya nih Bang ya, lebih di bahasa. Cara kita ngomong sama orang tua itu mungkin kalau di bahasa Jawa itu ada dua bahasanya. Atau bahkan sekarang ada yang tiga, ada Jawa halus, Jawa ngoko, sama Jawa ngapak.
1: Jawa ngoko.
3: Ya ngoko itu, Jawa ngoko itu bahasa Jawa yang dipakai sehari-hari.
1: Oh,
3: yang mungkin
1: gitu.
3: Kurang sopan kalau kita bicara sama orang tua begitu.
1: Oke.
3: Kalau bahasa halus itu sering dipakai kita saat kita bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua, entah kakek atau nenek begitu, atau orang yang kita hormati begitu bang.
1: Nah Sita orang Jawa kan?
3: Iya.
1: Tahu dong bahasa halus?
3: Tahu, tapi
1: gimana? Coba contoh-contoh deh, contoh.
3: Misal nih di jalan ketemu mungkin Bang Ari nanti tanya, Tengpundi Mas gitu.
1: Nah, itu, artinya?
3: Itu artinya dari mana gitu.
1: Oh, bukan ini,
3: untuk
1: bukan
3: sekedar basa-basi.
1: Yang Abang tahu apa? Arak nendi gitu apa?
3: Oh,
1: gimana sih?
3: Itu bahasa nendi, yang gitu. Biasa, Bang.
1: Itu yang biasa.
3: Itu biasanya yang halusnya tuh ada lagi.
1: Oh, yang halusnya tadi
3: Tengpundi.
1: Tengpundi.
3: Tengpundi Mas.
1: Nah, kalau ngapak?
3: Kalau ngapak itu bahasa Jawanya Jawa dari Cilacap biasanya
1: dari Cilacap.
3: Bang. Itu biasanya gimana ya?
1: Bingung.
3: Sekan ngendi gitu.
1: Sekan ngendi gitu. Berarti beda-beda ya?
3: Iya beda-beda.
1: Oh, ternyata bahasa Jawa ada beda juga ya, bukan cuma bahasa.
3: Bedanya.
1: Tapi sebenarnya kalau kita ngomong bahasa, Jawa saja punya beberapa
3: bahasa.
1: Varian rasa ya.
3: Kayak kita di Gayo aja ini beda kan Bang, kayak gayonya Karo atau gayonya
1: Gayo Luwes
3: sama
1: Gayo Alas katanya ya, Gayo Luwes sama gayonya Takengon, sama bahkan katanya ada yang benar meriah daerah mana itu beda lagi katanya.
3: Iya, gitu juga
1: gayo
3: bahasa
1: bener,
3: Jawa.
1: Saya kurang paham juga sih karena ujung-ujungnya di saat kita dengerin, loh kok beda ya?
3: Iya.
1: Kan gitu kan?
3: Padahal gitu taunya kayak bahasa Gayo ya bahasa Gayo,
2: gayo.
3: Ternyata banyak gitu.
1: Ternyata banyak. Sama juga banyak. Satu suku bisa berbagai bahasa.
3: Iya.
1: Apalagi Indonesia dong.
3: Iya, itu udah banyak banget.
1: Jelas sangat berbeda-beda. Nah, pendengar nih. Dalam kajian tentang etika dalam makan ya masyarakat Jawa, diketahui lagi nih istilah pekewuh. Gimana sih bacanya? Pekewuh.
3: Pekewuh
1: gitu. Yang berkaitan dengan rasa sungkan atau tidak enak hati dalam situasi sosial.
3: Oh nah, iya. Kalau di Sita biasanya rikuh Bang bilangnya. Rikuh.
1: Rikuh. Mungkin beda bahasa lagi ya. Oh gitu. Jadi seseorang bisa merasa tidak enak ya untuk melakukan sesuatu karena khawatir merepotkan atau membuat orang lain gak nyaman gitu.
3: Kan
1: makanya ya kadang ada percakapan yang panjang hanya untuk urusan satu piring makan. Percakapannya udah panjang lebar nih. nanya nih Sita kan sama Tari.
3: Iya bang.
1: Untuk datang bertamu dan pulang bawa bekal ini kan kita sudah bahas tadi di awal ya.
3: Iya. Ya.
1: Dan waktu kita juga sudah sangat singkat karena kita sudah terhubung dengan Masjid Ruhamah Takengon.
3: Iya.
1: Ya. Untuk kita dengarkan pengajian kan. Jadi pendengar kami, saya Ari, Sita dan juga Tiara. Pamit undur diri sejenak ya dari ruang siar karena kita akan bergabung dengan Masjid Ruhamah Takengon dalam untuk mendengarkan pengajian ini pendengar. Baik pendengar, langsung saja kita akan bergabung dengan Masjid Ruhamah Takengon.

Faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

Qum fasolli fa inna solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Eri Takingan menyawahan keber Serloni. Tarlo Rabu 7 Oktober 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya. Bupati Bener Meriah meletakkan atu pertama pembangunan 64 unit huntap. Selengkapi Sawahan Mahyani.
2: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar Ben-Ben ini meletakkan atu pertama pembangunan 64 unit hunian tetap huntap kian masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Pembangunan huntapa bersumber dari APBN melalui Kementerian Perumahan Rumelahan Luasi Sara 4 Itar mempunyai pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Umah si bangun bertipe 36 plus dilengkapi sarana olahraga terutama kian masyarakat terdampak dari Desa Jamurujung, Kecamatan Wih Pesam. Diperine pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan kini warga siumah tanohe gereneara akibat kona bencana. Kupihak rekanan WP Muniru Tulung gunakati pembangunana selesai wan tulu ulen ini. Sementara waya perwakilan PT Silumba Lumba Bintang Sempurna Ginting menyawahni pembangunan huntapai targetene munge iulan Desember 2026 si ibu etene selama 85 lo. Tagor P mengini guna kati kawasan huntapango ikembangan ken mudokong perekonomian ni warga agu menyedianan tempat usaha pemanganan karena kene cocok lokasi ijalan nasional. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026. Keber Serloni selengkapnya sawahi Mahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 mulai 5 Oktober sawah 31 Desember 2026. Penetapannya iwan keputusan Bupati Bener Meriah nomor 360/520/SK/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Keputusan ini tetapan iredelung tanggal 5 Oktober 2026. Keputusan ini terbitene sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah waktu menghadapi potensi peningkatan urun. Idasari prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh Oktober 2026, Kecamatan Syah Utama, Timanggajah iprediksi mengalami urun tinggi 300 sawah 500 mm per ulen. Sementara di November 2026, BWN Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah iprediksi mengalami curah urun tinggi urum kisaran 300 sawah 500 mm per ulen. Di ulen Desember 2026, BWN Kecamatan iprediksi mengalami urun ringan I 150 sawah 300 mm per ulen. Status siaga darurat ni kenengu iperpanjang, iperpendek, itingketen, atau PI teduhan tergantung hasil evaluasi perkembangan ancaman, informasi peringatan dini, kondisi lapangan, rum rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau PBPBD Bener Meriah. Wan keputusan ini sejumlah ancaman bencana menjadi prioritas kesiapsiagaan agu banjir, wih bah, wih mugenang, tanoh longsor atau petanoh bergerak, cuaca ekstrim agu kuyu keras puting beliung serta kayu murebah. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni keber Serloni.
1: TPID Bener Meriah gehwan rakor pengendalian inflasi IPH turun 0,17%. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banda Meriah enggehon rakor pengendalian inflasi daerah Orum Kemendagri secara virtual terlu Senena tanggal 5 bulan 10 2006. Rakor membahas perkembangan rege pangan, BBM, tarif angkutan udara, nye pengawasan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Wan rakroya TPID Banda Meriah mulaporan indeks perkembangan rege wan minggu pemulo Oktober 2026 turun 0,17%. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Banar Meriah Ihsan menyawahan penurunannya terutama dipengaruhi turunnya rege udang kul 0,17%.

0: Kebutuhan ken program MBG, program ni pemerintah. Pengelola pajak bawah Hasbalah berpendapat orang marai program MBG ni olok berguna ken ekonomi ni masyarakat urum pedagang. Iperene gulai yoni lebih deliari luar daerah pesisir timur Aceh. Penjualan gulai ini ken menuripan aktivitas ekonomi ni pakea urum jemasimu bersih gulia. Selain oya, juga bermanfaat ken simunatang gulai, kebersihan rum pengiriman. RRI Takingan, Ara Setiawan munyawah ni keber serluni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan keber serluni ari RRI Takingan. Nantinan keber serluni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berjin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, bermari kita pengenan keber serluni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, kita sudah masuk ke segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar yang mau request, tadi kayaknya udah ada yang nelpon ya, cuman karena saya sedang makan siang sebentar ya, jadi gak sempat saya angkat. Nah ini langsung ada yang masuk ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh, halo. Terlalu ini suara. Iya, Mas Boy ya.
1: Iya, Bang Rini.
0: Iya, Mas Boy, apa kabar Mas Boy? Siap, gimana Mas Boy?
1: Dangdut ada di Meraya Jaya nih, Bang.
0: Oh, berarti dangdut cuma ada di Meraya Jaya nih. Di sini enggak ada, Mas Boy ya?
1: Dan minum kopi, Bang.
0: Kopi yang belum ada nih, Mas Boy. Mas Boy. Ah, gimana sih ini, ah? Mas Boy. Gimana?
1: Kubikinkan kopi nih.
0: Boleh, kirimkan ke sini.
1: Mas pun pulang dari kantor nih.
0: Nanti yang ada kopinya langsung dingin itu, Mas Boy. Mas Boy, gimana kabarnya, Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Gak ada kesempatan suatu apapun, Bang.
0: Alhamdulillah, itu yang perlu ya, Mas Boy ya. Ya. Iya, Mas Boy, gimana nih kondisi cuaca di Benar Meriah? Di Benar Meriah, Meriah Jaya.
1: Mendung manja, Bang.
0: Oh, sama berarti di Takengon juga nih sedang mendung-mendung manja. Dia minta lagu dangdut ini, Mas Boy.
1: Iya.
0: Mas Boy mau request lagu apa, Mas Boy?
1: Lagunya Cinta Seorang Bang.
0: Cinta
1: Seorang Penyiar, kata Abang ada.
0: Cinta Seorang Penyiar. Ya, nanti kita buatkan dulu ya, Mas Boy ya. Nanti coba kita buatkan ya.
1: Seorang biduan aja, Bang.
0: Oke, siap-siap, Mas Boy.
1: Khusus untuk Kak Fatma di Aceh Jaya.
0: Berarti
1: berikan apa, Bang?
0: Khusus untuk Kak Fatma nih.
1: Ya.
0: Berarti Kak Fatma biduan ya?
1: Ya, dan kesepian lah.
0: Mas Boy, salam-salam ya, Mas Boy.
1: Salam-salamnya buat Bang Ari, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Gimana, Kak Dian, guna anak kuadrat, waktu di BF ya, Bang ya. Yasin, Kak Selvi, Kak Yasin, Kak Nur, Bang Budi, Bang Fajri,
0: yeah.
1: Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Hermon, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi, Bang Pak.
0: Ayo, siapa lagi?
1: Nama yang di Kupang-Kupang.
0: Yang di mana?
1: Di Belitung.
0: Bangka Belitung ada Pak siapa kemarin?
1: Pak Tarmiji.
0: Pak Tarmiji, betul.
1: Iya, Bang.
0: Iya.
1: Semua pendengar, Bang. Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki semuanya, Bang.
0: Amin. Terima kasih, Mas Boy, atas doanya.
1: Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Boy ya, pendengar ya. Beliau maunya lagunya Cinta Seorang Penyiar. Tapi kayaknya lagu itu harus kita buat dulu ini. Nanti Mas Boy ke studio, kita buat lagu ya, Mas Boy ya. Cinta Seorang Penyiar. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Cinta.
0: Iya, Kak Fatma langsung masuk ya.
2: Ini saya Ibu dari seputaran Kota Takengon.
0: Oh, dari Takengon. Siapa? Ibu Cut. Ibu Cut. Ibu Cut, apa kabar, Bu Cut?
2: Ya.
0: Bu Cut, gimana kabarnya siang ini nih?
2: Alhamdulillah, kami.
0: Udah siap masak atau baru siap makan siang ini, Bu Cut?
2: Ini baru siap sholat.
0: Oh, baru siap sholat. Makan siang kan, tadi. Oke, makan siangnya pakai apa nih, Bu Cut? Enak nih kayaknya ya.
2: Ya, apa yang ada aja lah.
0: Iya. Bu Cut, mau salam-salam dulu atau mau request langsung nih, Bu Cut?
2: Kita request aja dulu ya.
0: Boleh.
2: Lagunya Evi Sanjaya, Sebuah Hidangan.
0: Evi Sanjaya?
2: Sebuah hidangan
0: gitu. Sebuah hidangan. Apa hidangannya ya? Kayaknya makanan enak ini.
2: Nanti lo dengar aja apa itu.
0: Oh iya, kayaknya makanan enak nih, Bu Cut. Kalau makanan enak boleh dong berbagi. Ya, Bu Cut, lanjut salam-salamnya.
2: Salam-salamnya saya ingin kenal kepada Ibu Fatma yang di apa ya?
0: Aceh Jaya.
2: Di mana tuh, Aceh Jaya ya?
0: Iya.
2: Tadi bapak apa tuh yang jauh-jauh aja lah saya nih.
0: Tadi langsung yang masuk tadi langsung Mas Boy dari Meriah Jaya.
2: Nah itu terus bapak apa namanya tuh tadi?
0: Yang di mana?
2: di luar kota tadi yang Mas Boy kirim tadi.
0: Oh, yang dari Bangka Belitung ada Pak Tarmizi.
2: Bapak itu. Yeah. Dan juga yang lagi menyiar sekarang ini lah.
0: Ari.
2: Terus dengan kru-kru RRI yang lainnya. Juga penggemar-penggemar RRI di manapun berada. Salam hangat, salam manis. Semoga sehat-sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar penelpon kedua, Bu Cut, dengan lagunya apa ini? Sebuah Hidangan. Kayaknya bikin lapar lagi nih nanti kalau kita puterin ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini Kak Fatma.
3: Bukan.
0: Oh, masa ada.
3: Oh, udah tahu sekarang.
0: Masa ternyata ada. Udah tahu sekarang. Langsung tebakan kedua langsung benar.
3: Oh, Bang.
0: Woi, ya, Ana.
3: Ari Siko.
0: Ari Su.
3: Ari tadi kah?
0: Ari Su ya.
3: Oh, Ari Su.
0: Ari Sintungok.
3: Kemana nih anak buahnya tadi?
0: Ah, sebenarnya siang ini ada si Yoga, cuman mungkin si Yoga lagi makan siang ini.
3: Oh.
0: Iya, karena
3: ya, sepunya anak buah dua ini.
0: Ngerinya gue, anak buah gue. Bukan, mereka bilang, kan lagi belajar.
3: Oh, katanya Dayang.
0: Oh, Dayang-Dayang. Ah, kemarin memang aku bilang, Bang Budi langsung ditemani oleh Dayang-Dayang ya.
3: Iya.
0: Cuma kalau hari ini nanti mungkin si Yoga datang, Ari bukan Dayang-Dayang nih, Kak.
3: Oh.
0: Pengawal.
3: Oh, pengawal.
0: Kan ada laki satu orang.
3: Eh, itu tadi judulnya bukan sebuah hidangan. Aku bukan hidangan tadi.
0: Aku bukan hidangan?
3: Iya, oh, gitu. Yang lucu tadi.
0: Terima kasih Mas Saadah, memang pecinta dangdut ini.
3: Iya, orang dari kecil teman ku radio.
0: Oh gitu. Aku bukan hidangan. Berarti kalau bukan hidangan, aku udah mikirnya gini tadi, sebuah hidangan udah mikir ada rendang, kayak lagu pertama tadi, goyang nasi padang kan. Udah lapar lagi nih. Mas Saadah sehat Mas Saadah kan?
3: Alhamdulillah. Ah,
0: padahal gak perlu kutanya lah itu Mas Ada kan. Karena pertama nelpon aja udah halo.
3: Iya, sebenarnya tadi pertama tadi masuk karena Bang Ari katanya lagi ini, lagi maru. Makan.
0: Lagi tuh, maru.
3: Makanya kutanya Ari sih ke.
0: Ari so. Masa ada mau salam-salam dulu atau mau ini nih?
3: Lagu dulu.
0: Lagu gak usah aja lah ya.
3: Lagunya Bantal Guling Bisa Ngomong aja.
0: Bantal Guling Bisa Ngomong?
3: Iya, Lady Rose.
0: Gak berani tidur aku. Ngeri itu Mas Ada.
3: Biar gangguin aja nanti kalau tidur.
0: Itu gak akan bisa tidur itu Bantal Guling Bisa Ngomong itu. Udah jelas gak tidur itu, asik baca doa aja itu. Allahumma laka suntum langsung.
3: Iya, bantal gulingnya Bang Ari kan bisa ngomong.
0: Oh bisa, kalau yang di rumah bisa.
3: Ah, itulah.
0: Itu kan maksudnya. Ini kayaknya untuk om siapa yang di rumah? Pak Saada.
3: Oh, buat Ayang Beb.
0: Eh, Ayang Beb. Iya, Ayang Beb ya. Panggilnya iya, Ayang Beb ya.
3: Yang lagi belusukan di hutan.
0: Lagi belusukan. Oh.
3: Iya.
0: Berburu kah itu?
3: Lagi cari cuan.
0: Oh, cari cuan.
3: Iya, lagi cari cuan.
0: Mas Saadah, kalau cuannya banyak bagi-bagi ya. Jangan bilang-bilang Pak Saadah.
3: Ah.
0: Nanti biar Ari sebutin nomor rekening, enggak usah nomor telepon studio lagi.
3: Oh, gitu.
0: Mas Saadah lanjut Mas Saadah untuk salam-salamnya.
3: Iya, salam-salamnya buat Bang Ari yang lagi tugas. Sama bantal gulingnya di rumah.
0: Oke, okay, lagi kerja ya. Bantal guling pun lagi kerja sekarang.
3: Oh, lagi kerja?
0: Iya.
3: Oh, sama-sama kerja cari cuan.
0: Cuan, yang penting cuan.
3: Iya. Buat adik-adik tadi berdua kah?
0: Ada Tara, Tiara dan
3: Sita. Tiara
0: Sita
3: sama
0: tadi.
3: Sita.
0: Asita, iya.
3: Salam kenal.
0: Siap, lanjut.
3: Terus buat Budi, yang suka Budi.
0: Budi. Siapa itu Budi Budi?
3: Buat Budi itu.
0: Aku langsung lupa ingatan, siapakah itu? Siapa ya?
3: Buat Bang Padri. Buat Kak Ana.
0: Iya.
3: Dua Nur. Mm-hmm. Selfie yang udah pindah.
0: Selfie yang udah selingkuh ke sebelah.
3: Tetangga sebelah Bang Ari.
0: Iya. Siapa lagi ayo?
3: Buat Mas Boy.
0: Buat Mas
3: tugang,
0: Boy.
3: Tugang siang, tugang midang, ngetakan sinambilaya saya.
0: Nah, aku mboh, aku gak orang ngerti ku, aku mboh.
3: Buat Bu Cut yang baru masuk belum kenal.
0: Iya, Bu Cut baru kalau gak salah kemarin ya, Pro Dangdut kemarin ya. Iya,
3: belum kenal.
0: Buat
3: Kak Amoy. Mm-hmm. Buat Bunda Hana. Buat
0: yeah.
3: Mak Selfie. Mak Tita.
0: Oke.
3: Bang Sultan.
0: Oke.
3: Buat Bang Mus.
0: Mm-hmm.
3: Bang Joy.
0: Bang Joy.
3: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
3: Ya, selamat mendengarkan.
0: Oke.
3: Sambil istirahat, sambil makan siang.
0: Kalau makan siang udah habis?
3: Ya istirahat aja, tidur. Tidur, karena seharian ini dari pagi kan udah kerja, udah capek. Nah, jam-jam segini tidur.
0: Tidur. Wah, masa iya tidur terus? Memang enak ya kalau jadi Menteri Keuangan ya?
3: Ya, begitu. Besok malam minggu siapa ini yang bawain karaoke?
0: Malam minggu kayaknya masih Bang Pajri ya?
3: Oh, Bang Pajri, no?
0: Nyanyi terus, aman tuh. Bang Pajri pun pandai nyanyi tuh. Dia malu-malu cuma.
3: Enggak ada nyanyi, Bang Pajri.
0: Bang Pajri malu.
3: Itu lah, enggak ada nyanyi, Bang Pajri.
0: Coba Mas Adah pancing, yuk nyanyi bareng duet. Nah, nyanyi dia itu.
3: Enggak mau, itu diajak sama siapa kemarin tuh, Bel?
0: Sama siapa?
3: Enggak mau, entah siapa yang masuk kemarin tuh. Lupa, sesudah saya tuh, ada yang masuk. Katanya kalau berdua sama Bang Pajri maulah nyanyi. Ah, enggak katanya.
0: Bang Pajri dia takut suara emasnya keluar nanti bisa jadi artis ya. Katanya.
3: Oh, buat Kak Fatma suaranya bagus juga kemarin.
0: Itu kan artis kata Mas Boy.
3: Oh. Kelas suaranya bagus sekali. Pas ini buka radio. Siapa yang nyanyikan? Pas udah siap. Rupanya Kak Fatma ini.
0: Oh, Kak Fatma memang artis. Lagunya aja dipesan sama Mas Boy ini tau apa? Cinta Seorang Biduan. Cocok kan?
3: Iya. Oh, suaranya merdu kali.
0: Itu makanya.
3: Betul, sungguh.
0: Oke, Kak Fatma. Kak Fatma lagi kan Mas Ada.
3: Ya, okay. Ya, makasih ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sa'adah dan Pak Sa'adah yang sedang berburu cuan. Halo, assalamualaikum.
4: Saya minta maaf nih, Pak. Ah. Pak Sa'adah tadi. Padahal saya tadi kan udah tulis semalam lagunya Sebuah Hidangan.
0: Oh.
4: Ibu Cut. Tadi dah nggak ingat nih karena lagunya kan cukup lama.
0: Udah disiapin Bu Cut, iya, dari Hetty Sonjaya.
4: Saya pernah bawa dulu di Medan.
0: Aman itu Bu Cut, aman.
4: Keyboard saya kan nyanyi lagu itu suka saya.
0: Wah, penyanyi nih malam minggu ntar karaoke nih Bu Cut. Insya Allah.
4: Makasih sama Pak Mas, nanti minta maaf ya.
0: Aman.
4: Aja salam kenal kita Pak Mas.
0: Iya. Tadi Mas Adah tadi.
4: Siapa dari Mas Adah ya?
0: Mas Adah ya.
4: Ah ya. Udah gitu aja maaf.
0: Siap. Apa?
4: Pokoknya dari besok ngusah enggak lagi salah.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Ma. Wujud ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, siap. Oke, ditunggu. Mendengar, ternyata Bu Cut langsung klarifikasi kalau lagunya salah judul. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo.
5: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Orangnya datang nih. Orangnya datang nih.
5: Apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Fatma.
5: Sehat
0: Kak.
5: Sehat.
0: Kakak gimana Kakak sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kakak mau nyanyi? Kakak mau nyanyi?
5: Yang ini nyanyi.
0: Oh iya ya.
5: Nanti
0: sengnya dilempar batu ya.
5: Nanti yang ini nyanyi.
0: Kak Fatma. Iya, yang penting Aceh Jaya udah hujan atau panas berdetak ini. Waduh.
6: Panas.
0: Tapi
6: enggak pagi, enggak pagi enggak ada apa mataharinya nih.
0: Enggak ada mataharinya?
6: Maksudnya enggak ini enggak apa, enggak dingin-dingin, panas terus.
0: Oh, enggak dingin-dingin. Kalau mau dingin tinggal pindah ke Takengon aja.
6: Iya, maksudnya enggak ada mendung-mendungnya, cerah gitu mataharinya. Kalau mau pindah ke Takengon, lain lagi cerita, itu dingin cuaca ya.
0: Yang penting Mas Ada, jangan lupa pakai skincare, sunblock. Eh, mah kabar mah ya. Itu jangan lupa itu. Nanti biar apa? Biar lebih glowing.
6: Hey.
0: Ya walaupun sebenarnya
6: panas itu glowing, bukan glowing lagi, namanya ada glowan itu.
0: Walaupun sebenarnya kalau memang daerah panas kita nggak perlu skincare, udah glowing ya kak ya.
6: Nggak perlu.
0: Iya, sama keringat kan.
6: Cukup sekedar membersihkan dengan sabun-sabun aja.
0: Kak Fatma mau lagu apa? Atau mau nyanyi lagu apa?
6: Seruling Asmara dari Rana Rani.
0: Seruling?
6: Seruling Asmara dari Rana Rani.
0: Seruling Asmoro Asmara Rana Rani.
6: Bukan Asmoro.
0: Rana Rani, oke. Nanti coba saya carikan, kayaknya baru deh ini. Saya baru dengar ini.
6: Enggak lah, udah lama nyanyinya, cuman entah betul itu judulnya enggak tahu. Pokoknya gitulah.
0: Oke, nanti paling ada yang
6: salah sedikit. Pokoknya Rana Rani Seruling Asmara gitu.
0: Enggak apa-apa, nanti coba saya cari.
6: Judulnya berarti yang lain. Oh. Udah lama enggak dengar soalnya.
0: Oh iya. Ya udah dipantengin aja dulu nih.
6: Kan di radio pun jarang diputar Rana Rani. Sebenarnya ada itu.
0: Ada, cuman mungkin saya juga enggak tahu sih.
6: YouTube sering kebuka ada. Oh. Cuman judulnya enggak tahu ya.
0: Enggak apa-apa, nanti coba saya carikan ya Kak Fatma ya.
6: Kopi Rana Rani ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya dong.
6: Salam-salam buat Mas Boy. Terima kasih Mas Boy. Jangan terlalu dipuji lah Mas Boy. Nanti kalau jatuh siapa yang bangunin ya kan? Gak ada yang angkat nanti kalau jatuh. Apalagi jatuh dari pohon kates ya kan?
0: Enak jatuh dari pohon togi lah.
6: Jadi gak pede jadinya. Itu kan masih belajar. Fatma masih belajar. Mas Boy juga boleh nyanyi-nyanyi ikutan besok malam minggu. Dengan dia rame ya kan Abang Arya.
0: Iya, Mas Boy selalu aktif dia biasanya malam minggu deh.
6: Dia selalu aktif, tapi dia gak pernah keluarkan suara manisnya itu, suara masnya.
0: Kami mau buat lagu nanti Cinta Seorang Penyiar, kata Mas Boy.
6: Ya, boleh. Cinta Seorang Penyiar, karena kami semua cinta sama penyiar.
0: Alhamdulillah.
6: Yang pertama ya, penyiar RRI Takengon lah. Ya kan, orang-orang yang fair, yang apa namanya, yang cakep-cakep gitu.
0: Mas Ada, cukup. Kuping saya udah tinggi sebelah nih.
6: Gitu. Kalau masuk di RRI Takengon yang sangat senang gitu. Jadi kalau ada beban, kalau masuk ke RRI ini hilang bebannya itu loh.
0: Mas Ada, cukup, saya kupingnya udah naik sebelah ini. Naik sebelah udah ini. Ini udah mereng kepala ini.
6: Salam buat Mak. Apa namanya Mak Sa'ada juga ya. Nanti yang buat Bu Cut, salam kenal Bu Cut. Ini kabar Mak buat Pak Tarmidi di
0: Babel, Bangka Belitung. Di
6: Bangka Belitung.
0: Iya.
6: Selamat siang Pak, udah makan nih sekeluarga apa belum?
0: Oh, kalau Bangka Belitung enak tuh makanan.
6: Siapa lagi buat maafin Pak, kalau lagi mendengar radio, selamat siang.
0: Iya.
6: Kalau ada apa namanya, kalau ada paket telepon dong, gitu. WA boleh juga ya kan?
0: Bisa, kita coba nanti lagi.
6: Nah, dari WA pun boleh, kalau nggak ada paket telepon gitu ya.
0: Iya.
6: Buat Bang Jai, Bang John juga, semuanya lah. Pak Budi juga ada di sana.
0: Oke.
6: Terus. Buat semua-semua aja pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada ya.
0: Siap.
6: Buat Bang Ari yang cakep, yang ganteng,
0: waduh,
6: yang
0: waduh, mereng. Semuanya. Mereng kepala saya.
6: Tolong diputar lagu Kak Fatima dicari ya.
0: Insya Allah kita carikan langsung. Iya.
6: Kalau salah judulnya dimaafkan, tapi tolong dicari Rana Rani ya, yang ada Seruling Asmaranya ya.
0: Seruling Asmara ya. Oke. Nanti kita carikan.
6: Buat Bang Ari, selamat siang.
0: Selamat siang.
6: Sampai tuntas tugasnya ya. Jangan lupa makan. Jaga minum.
0: Oke.
6: Ya.
0: Oke.
6: Selamat siang. Assalamualaikum, Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biduan kita datang, Mas Boy. Ada Kak Fatma. Ya, pendengar tadi, wah kalau udah ngobrol ini udah panjang lebar ini. Saya terima aja lagi dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, Dangdut Rakita.
0: Bang Mus lama-lama tak basuo. Bang Mus sombong sekali.
7: Enggak juga.
0: Oh iya.
7: Kita sombongkan kan.
0: Iya.
7: Tidak boleh sama sombong hidup ini.
0: Iya, cuma Bang Mus biasanya WA, WA, WA. Saya kangen dengar suaranya lah sebenarnya.
7: Iya, betul aja lah.
0: Karena ada info nih katanya dulu Bang Mus nih penyiar dulu.
7: Enggak juga.
0: Iya aja. Kalau memang Bang Mus penyiar, kayaknya kita bisa duet bareng siaran ini, Bang Mus.
7: Mudah-mudahan nanti cocok juga lah ya. Belajar sama Bang Ari.
0: Tapi takutnya nanti kalau kita udah siaran, Bang Mus, kita asing ngobrol aja ini cerita.
7: Iya juga,
0: iya. Eh, gimana Bang Mus?
7: Request lagu nih, Bang Ari.
0: Boleh, lagu apa?
7: Dari Mirnawati Dewi, Anggur Beracun.
0: Mak, ngeri kali. Anggur beracun.
7: Anggur beracun ya, cuman istilahnya aja tuh, karena gimana bahasanya aja tuh kan.
0: Oh gitu.
7: Oke, lanjut. Teman lanjut, salam-salam. NRI, Bang Ari.
0: Oke, lanjut, Bang Mus.
7: Mau telpon bukan kawan yang ada di RI Tayangan. Selamat siang, selamat jumpa lagi dengan saya di sini dengan Mus. Terutama sekali buat Bang Herman, Bang Semiring juga, Pak Saragi juga, Bang Amir Mahmud di Melbourne juga, Bang Mamat di Rawi. Tak lupa juga buat Bang Sultan juga, Cik Wan, Mas Boy dan Mas Bayu juga, Mas Nawan di Jogja alias Jagung Ceget. Tak lupa juga buat Bucut, salam kenal ya Bucut dari kita orang. Juga buat Ana Yana Muna. Tak lupa juga buat Nisa Padma yang lagi kasmaran barat nikahnya. Juga buat Putri, Fitri, Mak Sirpi, juga Mak Sada yang selalu ceria. Juga buat Rizkiana di MCCP.
0: Oke, lanjut.
7: Kata-kata siang ini buat Bang Ari.
0: Buat saya nih, buat saya?
7: Iya.
0: Aduh, siap-siap nih.
7: Jangan buat orang kecewa karena mengenalmu, Bang Ari. Tapi buatlah orang menderita jikalau kehilanganmu.
0: Aduh, dalam kali kok.
7: Iya kan? Sekarang aja kan kakak Fatma tadi, apa dia bilang kan? Ya.
0: Aduh, saya kalau udah ke Fatma tadi udah naik kuping mereng kepala ini.
7: Yo, gitu aja Bang Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Mus. Bisa aja. Nah, tadi Kak Fatma nih, dia Yoga udah ini. Yoga udah datang nih, pendengar nih. Yoga udah siap makan siang nih katanya. Ini tapi di mulutnya masih ada belepotan nasi nih. Dia buru-buru kayaknya tadi datang. Yoga boleh mungkin mau disapa pendengar boleh.
8: Pendengar selamat siang semua. Kembali lagi bersama kami Yoga pendengar. Kita akan menemani Anda selama mungkin kurang lebih jam ke depan.
0: Sekitar masih ada 1 jam lebih lagi.
8: Ya, 1 jam lebih ya, Bang.
0: Iya. Yoga mungkin bisa disebutkan ini nomor telepon bagi yang mau bergabung dengan kita. Iya. Selamat. Kok selamat Yoga? Silakan Yoga. Kok selamat pula? Nomor telepon ya. Dibalik. Iya. Oh. Pendengar yang mau nelpon boleh ke 08 08 21 65 85 4676. Nah, kalau mau WhatsApp kemana?
8: Atau kamu mau ke WhatsApp 0852 7082 5272.
0: Dicatat dong. Masa iya dibiarin aja? Yoga udah susah payah itu membaca itu. Mendengar, sebelum kita terima telepon dan sebelum kita bacakan pesan singkatnya ya, kita dengarkan dulu ini cinta. Kita dengarkan lagu requestannya Mas Boy ini. Cinta Seorang Biduan, khusus buatnya Kak Fatma katanya ini. Dan nanti dilanjutkan dengan ada dua lagu nih yang saya siapkan. Ada lagu requestannya Ibu Cut dari Hetty Sonjaya ya. Hetty Aku Sonjaya. Bukan Hidangan. Oke. Pendengar, selamat mendengarkan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari dan Yoga di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, sebelum kita lanjutkan terima telepon ya, kita baca dulu nih biar adil nih ya. Biar gak ada nanti pesanku gak dibaca. Biar ini Yoga, boleh baca pesan singkat ya, ada beberapa nih.
3: Oh, ada beberapa orang nih bang yang ngirim pesan bang ya, request lagu, kirim salam.
2: Oke, bacakan satu dulu.
3: Yang pertama nih bang, ada dari Bang Muhtar. Assalamualaikum Bang Ari dan Mbak Siva, Mbak Tari. Wah, sama aku gak ada nih bang. Selamat siang aja bang, oke. Ya, request lagu bang dari Pondok Sayur, wow. Judulnya bang. Cubit Tak Mau Dicubit.
2: Cubit Tak Mau Dicubit, cover remix. Waduh, cover remix ya. Oke, terus?
3: Untuk penyiar semua, salam dengar bang, pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat selalu aja.
2: Oke, itu tadi ya pendengar, ada pesan singkat dari Bang Joy Ponsai.
3: Bang Joy Ponsai.
2: Iya, itu di dari Pondok Bang Joy Ponsai, maunya lagu yang cubit gak mau dicubit, jadi mau diapain? Bang Joy, ini Bang Joy kayaknya lagunya harus jelas nih, kalau gak mau dicubit mau diapain Bang Joy? Gigit, dijambak. Ya gak, lanjut ke pesan berikutnya.
3: Pesan berikutnya nih bang, ada dari Bang Muhammad Mansuri di Uning. Salam kenal untuk penyiar RRI semua, khususnya kepada Bang Yoga. Wah, makasih nih Bang Mansuri ya.
2: Khusus katanya khusus, buat bang, berarti ini kayaknya tetangganya si Yoga ini.
3: Langsung aja bang, request lagu Kopi Dangdut.
2: Oh, Kopi Dangdut. Kopi Dangdut bang. Buat kopi dulu Yoga, baru boleh kita putarkan Kopi Dangdut. Kalau gak ada kopi kita gak akan putarkan Kopi Dangdut ini. Masa ya dangdutan pesan Kopi Dangdut, tapi kopinya gak ada.
3: Kopinya gak ada.
2: Ya kan gak enak.
3: Gak enak bang.
2: Oke, lanjut ke pesan berikutnya.
3: Pesan berikutnya bang, ada di Bang Anggara. Siang bang. Gara ini contohnya mau request lagu Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya. Oh,
2: kok contohnya? Dari contoh.
3: Dari contoh.
2: Siang bang, ini Gara dari contoh mau request lagu Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya. Salam ya buat yang kenal Gara aja. Oh. Gara kan, yang kenal Gara kalau gak salah Naruto.
3: Naruto bang.
2: Naruto peng, kenal Gara.
3: Ya, pengendali apa? Pasir.
2: Pengendali pasir, kalau itu kenal. Buat bang penyiar, semoga sehat selalu dan semoga ceria sampai tugas selesai. Siap, terima kasih Bang Gara. Dari, bukan Konohagakure ini. Tapi dari apa namanya ya, kalau Gara, negara pasir apa ya namanya? Hakigakure apa? Lupa.
3: Kita bang.
2: Udah lama kan nonton Naruto. Pendengar, yang mau nelpon boleh di nomor berapa Yoga?
3: Langsung ke nomor via telepon 0821-6585-4676.
2: Lanjut WhatsApp.
3: Lanjut ke WA 0852-7082-5272.
2: Oke, Yoga langsung sapa nih, ada penelpon masuk nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan abang siapa ini?
3: Ini dengan panggil aja Yoga bang.
4: Oh, Bang Yoga.
3: Iya. Gimana bang?
4: Sama Bang Yoga sama siapa?
3: Sama Bang Ari bang.
2: Dengan Ari.
4: Ini penggemar apa ini? Penggemar setia RRI ini dari Bang Jafar di wilayah Jerata Ketol.
2: Oh, Bang Jafar bang dari Jafar. Jerata Ketol ya. Iya, Bang Jafar sehat Bang Jafar?
4: Mau request lagu nih bang.
3: Oh, request lagu bang ya. Abang sehat bang?
4: Alhamdulillah sehat, abang sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat semua kami bang.
2: Lanjut, lagu request lagu apa gitu?
4: Lagunya bang ya, Cinta Hitam.
2: Cinta Hitam dari Cinta siapa hitam. Ya?
4: Dari Maggie Z gitu ya.
2: Maggie Z. Cinta biasanya merah jambu loh bang.
3: Merah jambu.
4: Buka Cinta Hitam.
2: Oke, oke, nanti coba kita carikan ya.
4: Jadi boleh? Masalahnya buat Bang Mo Simpang Balek, Bang Bayu Simpang Balek, Abah Payatumpi, juga Bang Sultan yang di Celala, juga Cepat dan Dinakan Raya. Bang tapi siapa yang udah masuk tadi? Bang Joy.
2: Yang udah masuk ada Bang Joy dari pesan singkat ya. Ada Mas Boy.
4: Bang Sembiring Cross.
2: Bang Sembiring Cross.
4: Mudah-mudahan sehat semua teman-teman pendengar RR ini, Bang ya.
2: Oke, amin. Terima kasih.
4: Sama Kak Fatma anu Bang yang di
2: Aceh Jaya. Di Aceh Jaya. Itu biduan kita itu.
4: Udah kita Bang, ditunggu lagunya Bang.
2: Oke, siap Bang Jafar.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jafar ini pendengar dari apa tadi, dari Jarata Ketol.
3: Jarata Ketol, iya. Bang.
2: Berikut. Lanjut lagi Yoga, ada penelpon nih, fansnya Yoga nih kayaknya nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Iya, kabar Ibu Ida.
5: Dari Ibu Ida.
2: Apa kabar Ibu Ida?
5: Jumpa lagi sama Bang Ari.
2: Iya, Bu Ida dengar suara saya enggak? Halo, Bu Ida.
5: Halo.
2: Yoga, coba Yoga dari situ.
3: Halo Kak, dengar suara kami Kak.
5: Ya, salam kenal untuk Bang Yoga.
3: Oh ya Kak, salam kenal Kak.
5: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Kak. Kakak gimana kabarnya nih Kak?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Merequest lagu apa Kak?
5: Aku minta lagu Undangan Palsu.
2: Kuda Lumping Ae.

0: Amin.
1: Dan untuk penyiar yang lain tuh Kak Nur, Kak Ayu, Kak Yati, Kak Silpi, salam sehat dan semoga bahagia selalu juga.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pendengar, beberapa pendengar yang nelponnya bisa dengar suara saya, tapi Bu Ida kok gak bisa dengar suara saya ya? Atau saya harus sembunyi ke dalam botol dulu ya biar terdengar? Bu Ida biasanya request kuda lumping, ini kok gak jadi Bu Ida? Bu Ida mohon maaf ya kalau tadi gak dengar suara saya ya. Lanjut, halo assalamualaikum. Halo, halo, halo.
3: Halo.
0: Iya, halo Pak Budi atau Pak Saraki ini?
3: Halo.
0: Halo, halo, halo.
3: Iya.
0: Iya, dengan siapa Pak Saragi kah?
3: Pak Ginting.
0: Pak Ginting. Oh, Pak Ginting. Pak Ginting. Pak Ginting, gimana kabarnya Pak Ginting?
3: Ya.
0: Gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Iya, Pak Ginting mau request lagu apa?
3: Request apa ya?
0: Boleh.
2: Boleh, Pak.
3: Lagunya Hujan Malam Minggu.
0: Hujan Malam
2: Hujan
0: Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Hujan Malam ya. Minggu. Oke, Pak Ginting, salam-salam Pak Ginting.
3: Salam-salam sama Bang Hari. Bang Hari.
0: Benar.
3: Bang Yoga.
2: Oh, Bang Yoga, Pak.
0: Iya.
3: Iya. Sama Bang Bos, Bang Herman.
0: Iya,
3: Bang Sultan. Bang Amir Mahmud.
0: Oke.
3: Mbak Pita, Mbak Sati.
0: Siap.
3: Bang Alik.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ginting maunya hujan malam minggu.
2: Hujan malam
0: minggu. Malam minggu besok hujan gak ya? Karena kita putarnya nanti pas malam minggu aja
2: malam
0: biar
2: minggu,
0: sekalian hujan.
2: Biar sekalian hujan.
0: Ya Pak Ginting ditunggu ya lagunya, nanti kita coba putarkan ya Pak Ginting ya. Masih ada yang nelpon, kalau gak ada kita lanjut lagu nih. Atau kita dengerin lagu aja dulu ya.
2: Dengerin dulu lagu aja.
0: Karena mungkin pendengar capek juga sih dengerin kita ya.
2: Mungkin.
0: Bla bla bla bla tadi. Ya pendengar, langsung aja kita dengarkan, ada requestannya dari siapa ini tadi, Bantal Guling Bisa Ngomong. Seharusnya Bulan Bisa Ngomong, tapi ini Bantal sebenarnya Guling. Judulnya Bantal Guling Bisa Bicara. Requestannya Mas Ada. Yang Mas Ada dari Isa nih. Pendengar, Mas Ada ini Bantal Gulingnya nih. Kita siarkan langsung ini dari studio khusus buat Mas Adah nih. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kembali lagi bersama kami.
1: Kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami masih membuka nih telepon ataupun via WA. Kembali lagi ke nomor telepon 0821-6585-4676. Baik via telepon, ini via WA-nya teman-teman, para pendengar 0852-7082-5272.
2: Ini kaminya siapa?
1: Kami antara Bang Ari dengan saya.
2: Eh, pendengarin, balik lagi ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar yang mau nelpon boleh dong, nomor udah disebutin Yoga tadi kan. Boleh dong, masa iya enggak? Iya dong, masih ada enggak? Ini lagu beberapa udah kita set juga ya. Jadi nanti tinggal kita puterin sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat berakhirnya Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Jadi Yoga diundang dong, penelpon lagi atau siapa, atau mungkin ada pesan singkat lagi yang masuk, boleh dibaca. Pesan singkat ya, coba saya cek. Ini Yoga aja yang baca ya, atau saya aja yang baca ya? Yoga aja deh, biar Yoga terbiasa ya. Nah, Yoga sang pembaca WhatsApp. Lanjut Yoga.
1: Ada via WhatsApp dari Mak Vita Boom. Assalamualaikum Mas Ari, ini Mak Vita Boom.
2: Waalaikumsalam.
1: Mau request lagu dari Revina Anak Yang Malang. Salam buat semua pendengar setia Radio Republik Indonesia.
2: Oke, ada Mak Vita Boom ya, Anak Yang Malang.
1: Anak Yang Malang, Bang.
2: Anak Yang Malang atau Anak di Malang ini?
1: Anak Yang Malang.
2: Kalau Anak Yang Malang beda konteks. Kalau Anak di Malang apa? Bingung Yoga ya, di Malang sana.
1: Anak yang lagi di Malang.
2: Pendengar masih ada yang nelfon? Kalau gak ada saya langsung puterin lagu nih. Saya udah siapin nih lagunya Bang Mus nih, sesuai dengan list telepon tadi ya, dan juga pesan yang kami bacakan. Ada lagu yang udah saya siapin ini, Anggur Beracun.
1: Anggur Beracun
2: dari Minawati ya, requestannya Bang Mus. Ada juga Nelly Agustin ini dengan Cubit Tak Mau Dicubit, ini requestannya Bang Joy Ponsai tadi ya. Dilanjut ada Kopi Dangdut dari siapa tadi?
1: Dari Bang Mansuri.
2: Dari Bang Mansuri ya. Ini pendatang baru ya kayaknya.
1: Pendatang baru nampaknya, Bang.
2: Oh, gitu. Ada juga Mana Ku Percaya, Hana Pratiwi. Hana Pertiwi.
1: Hana Pertiwi.
2: Dan Cinta Hitam, Megi Z. Terus ada Undangan Palsu, Caca Andika, dan Bintang-Bintang MSC ada Hujan Malam Minggu. Pendengar, waktunya masih ada loh untuk satu atau dua lagu lagi yang mau direquest. Kemungkinan masih sempat ini. Kalau memang masih mau nelpon, boleh kita terima, kita putarkan lagunya. Tapi kalau memang sudah hanya tinggal waktu untuk mendengarkan musik, mendengarkan lagu, maka kita akan langsung dengerin lagu. Langsung masuk dong, takut nih gak kebagian nih. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Pak Budi. Nanti lemem di Pak Budi ini.
3: Hei,
2: kenapa Pak Budi?
3: Tadi nilai itu cerita cerita.
2: Oh,
1: Pak.
3: Kita sedikit dulu nih.
2: Mana ya?
3: Lagu pura itu terus ada guna main guna mana? Main dua ya, kok?
2: Main guna dua. Guru ke Pak?
3: Hah?
2: Guru ke lagu?
3: Tadi tengok kena ibu gua.
2: Oh.
3: Tadi sama Pak Arjo.
2: Betul ke ibu? Kena ibu? Oh,
3: itu adalah ibu buah.
1: Kena ibu.
2: Alah.
1: Kena ibu apa
3: kan? Untuk take one push nih.
2: Berarti aku sesegar ke kona malam minggu kok kalau nanti nampin Pak Budi nyanyi ini ga?
3: Aku tak kasih loh. Ini kena ibu buah
2: loh. Berarti... Seni kita lagunya Maimunah 2 kan nih?
3: Ibu mau ngering-ngering tengok cocok kewan kus dia lo.
2: Nah, Ibu Damayo Pega turah Maimunah 2 kan? Mbak Umi, Pak Budi. Pak Budi yang penting aku ke Pak Budi sehat-sehat. Halo Ibu Damayo kan?
3: Oh, salam sehari ya.
2: Nanti lo, Pak Budi, nggak ke Ngupi?
3: Ini tengah ini, woy.
2: Sanos ya, Ibu Damayo ke?
3: Ibu Damayo.
2: Ini mesrae, Bo.
3: Oh, betul
2: kan orang
3: kain.
2: Oh, ini kena Pak Budi. Pak Budi, salam-salam ya Pak Budi.
3: Oh, ketalah.
2: Heeh. Uh-uh.
3: Santane kok ada bayar orang kone. Heeh.
2: Kita
3: ke ngarep ya. Kita
2: ngarep. Bomi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Budi. Ah, Pak Budi, urum Ibu Damai ini ke memang sejoli. Eh, pendengar masih ada nelpon, kalau nggak ada saya mau muterin lagu nih. Ada, kita hitung 1, 2, 3 udah habis sekarang.
1: Habis.
2: Baik pendengar, langsung aja ya kita dengarkan lagi karena pesan singkat juga sudah selesai kami bacakan. Sudah nggak, ada Mak Selvi nih, ada satu lagi nih. Mak Selvi nih kalau nggak dibacakan nanti takutnya nih di teror nanti membahas Mak Selvi nih. Assalamualaikum Bang Ari. Beserta asistennya
1: dengan
2: siapa ya, dengan Yoga tuh asisten, bukan asisten juga sih sebenarnya. Yoga masih belajar, jadi ya mohon maaf ya pendengar jika ada kaku atau apa, itu biasalah, namanya juga lagi belajar ya,
1: lagi belajar Bang.
2: Pro dangdut adalah kitanya mau lagu piring sendok garpu. Hah? Piring, sendok, garpu di dapur, Mak Selvi, di dapur itu. Dari Imam S. Arifin. Salam buat penyiar dan kru-kru RRI semuanya, semoga sehat selalu. Dan salam buat pendengar setia RRI di seluruh jagat raya. Waduh, yang dapat pantau RRI Takingon. Wassalam, berizin Bang Ari. Berizin kembali Mak Selvi, sudah pokoknya Mas Selvi kayaknya nggak pernah absen, selalu hadir. Ya, baik pendengar, kita dengarkan dulu ya kita dengarkan dulu, ini ada lagu anggur beracun.
1: Anggur
2: ya,
1: anggur beracun
2: pendengar, hati-hati ya jangan sampai keracunan sama anggurnya ini.

Ya, benar, kita lanjutkan dengan lagu berikutnya ini. Ada lagu Mana Ku Percaya dari Hana Pertiwi. Ini requestan siapa tadi ya? Hana. Mana Ku Percaya. Mungkin dari pesan singkat tadi ya. Ya, benar, selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, pendengar, kita lanjut dengan Mawar Hitam dari Maggie Z. Ini requestannya dari Bang Jafar di apa tadi? Bang Jafar di Kekuyang atau di mana ya, Bang Jafar ya? Ya pokoknya begitulah Bang Jafar ya. Bang Jafar maaf kalau saya lupa lokasinya ya. Bang Jafar selamat menikmati cinta hitamnya.

Nah, tak terasa sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut RRI Takengon. Terima kasih buat seluruh pendengar yang sudah menemani, yang sudah kirim salam, request lagu, dan ikut meramaikan suasana hari ini. Semoga lagu-lagu dangdutnya dapat menghibur kita pada hari ini. Dan untuk beberapa pendengar yang tadi sudah mengirimkan request, mohon maaf karena ada beberapa lagu yang belum sempat kita putarkan pada kesempatan kali ini. Judul lagunya sudah kami ingatkan dan sudah kami catat, insya Allah akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, saya Ibrahim Yoga. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum.

Ya baik pendengar, itu tadi ya, dengan berakhirnya Pro Dangdut yang sudah ditutup oleh Yoga. Jadi berakhir pula nih perjumpaan kita nih. Saya juga sudah menemani ya waktu pendengar ya dari pukul 10 pagi tadinya sampai dengan pukul 15 sekarang. Pendengar, tapi jangan kemana-mana nih, karena sebentar lagi masih ada banyak hal seru nih yang disampaikan sama oleh Kak Ana nih, yang akan menemani waktu pendengar sampai dengan sore nanti. Pendengar, terima kasih telah menemani saya dari pagi tadi ya sampai dengan sekarang. Saya Ari, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Ara di Pro 1 RRI Takengon. Selamat sore pendengar, kami sampaikan lintas informasi. Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore ini, untuk sorenya sudah dibuka dengan sapaan dari Ara untuk menyapa pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kita awali dengan lintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan dua jembatan darurat menuju kampung Trans Wini Durin, Kecamatan Siak Utama, Kabupaten Bener Meriah terbawa luapan air pada Selasa kemarin. Akibat kejadian tersebut, akses keluar masuk kampung yang dihuni seratusan kepala keluarga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kalaksa BPBD Bener Meriah, Ilham Abdi, membenarkan kondisi tersebut dan ia mengatakan berdasarkan laporan sementara akses menuju kampung mengalami kelumpuhan. Ilham menyebutkan BPBD Bener Meriah saat ini terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi jalan dan akses menuju kampung sebelum dilakukan penanganan darurat.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Selamat sore lagi pendengar RRI Takengon. Untuk sore ini nantinya akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu dan juga informasi seperti yang tadi disampaikan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Enggak lama lagi selesai untuk kegiatan-kegiatan pendengar, biasanya waktunya menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Atau enggak harus karena waktu untuk aktivitas kegiatan-kegiatan Anda itu terus berlangsung. Kami menemani di rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan sore hari ini.

0: RRI Takeng Ono untuk sore hari ini, untaian lagunya kita hantarkan untuk pendengar dan juga informasi. Selamat sore, dan informasi itu di saat sore hari ini kita di Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, bagaimana mimpi anak negeri ini menjadi nyata di Sekolah Rakyat. Pendengar RRI Takeng Ono, di mana saja Anda berada, Sekolah Rakyat itu...
1: Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis yang ditunjukkan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim
0: gitu ya. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, program ini diarahkan bukan hanya untuk memberikan akses pendidikan, tetapi
1: juga menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Hingga April 2026, program ini telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi di 36 provinsi.
0: Oke, selamat sore lagi pendengar. Nantinya kita berkesinambungan untuk informasi tersebut.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas yang ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara, sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah, bagi semua.

Pendengar, masih dengan pembahasan kita sore ini. Pendengar, Sekolah Garuda merupakan program pendidikan unggul yang berorientasi pada pengembangan talenta, khususnya bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.

0: hari ini informasi yang kita sampaikan sama Aira nggak gitu banyak karena waktu asar juga akan kita jelang. Tapi kita selesaikan untuk informasi kita tadi. Jadi pendengar, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan ijazah. Pendidikan adalah jalan untuk membuka kesempatan, membangun kepercayaan, mengembangkan potensi, dan mengubah masa depan.
1: Atas dasar itulah program Sekolah Rakyat dikembangkan sebagai pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
0: Kita di beberapa platform di media sosial, teman-teman kita yang nggak sempat menikmati bangku sekolah ya, Ra, ya, mereka akhirnya ngerasa, oh, mereka gembira karena sudah bisa sekolah ya, gitu ya.
1: Karena ada yang menyediakan gitu, Pak ya.
0: Tadinya kan di atas kita bacakan informasinya, ini kan sekolah berasrama.
1: Yeah.
0: Mereka bisa berasrama, mereka bisa ketemu sama teman-temannya.
1: Sementara itu ada pula program Sekolah Garuda yang dirancang untuk mengembangkan talenta-talenta terbaik bangsa, terutama di bidang sains dan teknologi.
0: Oke, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada satu buah lagu yang melengkapi untuk saat sore hari ini. Sebelum kita lihat-lihat jadwal kita untuk waktu kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

pendengar, itu tadi lagu dari Naif, Di Mana Aku Di Sini. Sekarang tepat pukul 15:28 untuk seterusnya akan kita ikuti kumandang azan asar dari Masjid Ruhamah.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Ana sama Ara menemani pendengar untuk lagu dari Naif tadi itu, Di Mana Aku Di Sini. Lagu yang lu wajah untuk saat sore hari ini. Dan seperti yang Ara juga sampaikan, untuk sesaat lagi kita akan ikuti kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat sore, selamat mendengarkan kembali. Untuk sore ini, Indonesia Cerdas di Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, mimpi anak negeri ini menjadi nyata di Sekolah Rakyat. Kita bakal lanjutkan di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Selamat sore pendengar, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan.

Hey hey, siapa di sini yang suka jajan? Ayo loh, kamu ya? Haha, sama kok, aku juga suka jajan. Tahu gak sih yang jualan itu namanya apa? Iya, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Usaha yang dibuat dengan modal seadanya, tapi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, harus kita dukung sama-sama ya. Jangan lupa

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kong. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna

الله أكبر الله أكبر.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

Kami juga pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk melengkapi ketika asar tadinya kita jelang untuk lagu-lagu yang tema religi mewarnai suasana sore kita. Dan ketika sampai nanti di waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, lintas informasi terlebih dahulu dan seterusnya untuk Gayo Sore di hari yang sama 7 Oktober 2026.

Untuk beberapa rangkaian yang hadir untuk hari ini melengkapi yang sejak pagi Anda sudah dengarkan di RRI Takengon untuk 7 Oktober 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi akan terus lagi sepanjang waktu ini menemani suasana sore Anda, sore yang rasa-rasa dingin, sudah mempersiapkan diri kita ketika hujan akan segera turun juga, atau sore ini di tempat Anda sudah turun hujan. RRI Takengon merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, lintas informasi.

0: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Reka Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues merotasi sebanyak 60 pejabat administrator atau setingkat eselon 3 di lingkungan pemerintah daerah. Rotasi tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi dan penyegaran aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi terbaik mereka bagi kemajuan Kabupaten Gayo Lues dan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga berharap para pejabat yang mendapat amanah baru senantiasa memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini ketika tengah ngopi ada untan rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon untuk pendengar semuanya yang ketika rangkaian-rangkaian kegiatan acara Anda juga berlangsung kami semarakan dengan rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi. Baik, dan nantinya beberapa informasi yang kita sampaikan ini pendengar RRI Takengon dapat Anda lihat juga di laman rri.co.id. Pendengar, untuk informasi yang disampaikan

SI Indonesia atau penyedia kode batang yang telah bekerja sama untuk melakukan sertifikasi barcode untuk produk pangan, kemasan, dan juga beauty care. Begitu yang disampaikan Budi di kantor Kemendag pada Selasa 6 Oktober 2026. Dan Budi menilai penggunaan barcode merupakan salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan ketika UMKM menyasar retail modern. Meski demikian, produk tetap harus memiliki kualitas yang memenuhi standar dan daya saing yang memadai.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Selamat sore pendengar RRI Tak Yang Ondan. Tidak ada salahnya untuk sore hari ini untuk Anda bisa stay di RRI Tak Yang Ondan ketika mungkin paginya enggak sempat untuk dengarkan RRI Tak Yang Ondan. Dan kalaupun dengarkan RRI Tak Yang Ondan di tempat-tempat tertentu, jadi masih terdengar sayup-sayup untuk tadinya, tapi mungkin sore ini sudah sepenuhnya atau bahkan sebaliknya, sejak pagi hingga sore Anda bersama dengan RRI Tak Yang Ondan. Pendengar, harga semen di Kabupaten Aceh Tengah mulai turun stabil pada pekan-pekan belakangan ini berdasarkan data harga bahan pokok penting dan strategis dari Dinas Perdagangan Aceh Tengah per 28 September 2026 lalu. Harga semen OPC kemasan 40 kg tercatat harganya sudah mulai di Rp80.000 per sak, sama dengan harga pekan sebelumnya. Harga ini berangsur turun jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2026 yang lalu yang menyentuh harga Rp100.000 sampai dengan Rp110.000 per sak.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, waktu terus beranjak dan meninggalkan kegiatan-kegiatan Anda sebelumnya. Ada yang tengah beristirahat untuk waktu sore ini. Takengon sekitarnya di beberapa tempat diselimuti kabut, hujannya tipis sepertinya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, yuk kita ngopi sambil dengerin RRI Takengon. Dan nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada lintas informasi yang disampaikan lagi untuk pendengar RRI Takengon.

RRI Takengona semakin sore, sepertinya semakin dingin untuk Takengon dan sekitarnya. Tapi itu hal yang biasa bagi kita di dataran tinggi ini. Dan sudah di akhir-akhir tahun, sudah di musim-musim penghujan, sore-sore seperti sekarang ini pun sudah kita rasakan suasana dinginnya. Bagaimana di tempat Anda? Apakah sore ini sudah hujan? Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada? Biasanya menu-menu di sore-sore seperti sekarang ketika dingin menyergap itu makan makanan yang panas. Itu tadi yang kita sampaikan, ada ngopi kita untuk sore ini dan dengarkan RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasinya.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini masih melengkapi untan rangkaian lagu yang Anda dengarkan terus dari RRI Takengon untuk sore hari ini. Nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk pendengar akan mendengarkan rangkaian informasi lagi Lintah 17 Warta Berita Berjaringan Aceh.

Kan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk sore hari ini Anda mendengarkan informasi yang sejak tadi kita dengungkan, kita sampaikan untuk melengkapi informasi-informasi yang sudah hadir sejak pagi-pagi sekali bersama dengan RRI Takengon.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya. Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekurwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut di Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Meski demikian, harganya masih berada di atas harga normal. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
1: Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rahmat, salah satu pedagang bahan pokok, mengatakan harga cabai merah kini turun dari Rp88.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 dan cabai caplak sekitar Rp70.000 per kilogram. Ia juga menambahkan, penurunan harga terjadi karena sejumlah daerah pemasok mulai memasuki masa panen sehingga pasokan kembali tersedia. Sebelumnya, pasokan cabai sempat terganggu akibat hujan.
2: Untuk hari ini turun.
1: Dari berapa ke
2: dari
1: berapa?
2: Dari 88 ke 80. Cabainya masih stabil di angka 40-42. Harga turun karena udah bisa dipanennya. Barang memang melimpah, cuman nggak bisa dipanen karena hujan. Minat pembeli karena barang mahal mungkin turun drastis ya. Pembelinya karena mahal belinya sedikit.
1: Di sisi lain, harga ayam justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada bulan Maulid. Harga sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor, kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor. Salah seorang pembeli, Agustina, mengaku kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kebutuhan yang dibeli. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya, ini sembakonya stabil lah, yang sampai kayak dulu-dulu lah. Ini beras mahal, semuanya mahal.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
5: Minimal guru dan siswa itu dilatih. Pertama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan pada yang bidang migas ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
4: Adapun untuk diketahui, AKOGAS merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI, serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKOGAS Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutara Jawa Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Krung Mane, Sawang, Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krung Mane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mewagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga

0: krusial dalam pembangunan daerah?
1: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Lusmawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kisi-kisi yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Kemudian itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh Gesi tersendiri karena Gesi itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
0: Kadria mengingatkan Keci tidak perlu menunggu 100 hari untuk mulai bekerja. Sejak dilantik, Keci harus langsung menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait adanya aparatur gampung yang mengundurkan diri, Kadria menghimbau Keci terpilih tidak terburu-buru melakukan pergantian. Menurutnya, evaluasi aparatur harus mengikuti aturan serta mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Kadria menambahkan masa jabatan Keci di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para Keci terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Lhokseumawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lhokseumawe, Khoirunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Syah.
1: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabu, Vera, mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai 80 sudah 3 hari.
3: Kenapa nih Bu kenaikannya?
2: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi enggak apa-apa untuk tani. Asal aku ya kan.
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadi cabai merah menjadi pasokan pasar Bina Usaha Melabu. Pedagang mengharap pasokan dari lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga

0: Ingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
1: Yang namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita, kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus disadari. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengumis-umis kita dan sebagainya, memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
0: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pengembangan lokasi wisata Mendale di pinggiran Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
1: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendale di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendale yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
2: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya Build Back Better and Sustainable.
1: Penataan kawasan Mendale telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pasar bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
3: Pasar bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, pasar bawah kini turut menumpang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola pasar bawah Takengon, Hasballah, mengatakan kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
4: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawan. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian yang gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikannya, boleh katakan ojeknya, pembersihannya, pemukul es ikannya.
3: Bawah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi kapal, dokumen kesehatan, serta kesehatan ABK dan penumpang. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di Pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
2: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak kita temukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
1: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Sumbul Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sumbul Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sumbul Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sumbul Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sumbul Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sumbul Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai kita mendengarkan untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 untuk 7 Oktober 2026.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunianya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Ya, menyenangkan karena kita untaikan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo untuk sore hari ini. Gayo yang teduh, gayo yang dingin, gayo yang diselimuti kabut untuk sore kita.

Orang Gayo percaya hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, edet gurum, ukum kunian, adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

bisa menghangatkan suasana sore. Mudah-mudahan suara kita bisa menembus untuk kabut yang menutupi beberapa tempat untuk sore ini. Dari jauh, dari kejauhan ini terlihat kampung-kampung Anda juga tertutupi kabut. Jadi suara kita ada di antara suasana sore itu. Selamat sore dari Dataran Tinggi Gayo untuk Harmoni Senja RRI. Beberapa untaian ini akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Coffee merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Ya, jadi lagu Imah Mahe kita ya, dengan lagu-lagu yang hadir di kesempatan sore hari ini. Betawe waktu si Tikik ni kin lagu-lagu hari datang tinggi gayu kin bebewente keluarganya maine bene bapak ibu akak abang biak sedir. Selamat sore pendengar RRI Takeon. Hingga beberapa saat ini sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oh enggak, pukul 18 waktu Indonesia Barat.

waktu yang singkat ini tadinya melengkapi untuk beberapa rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo untuk sore ini 7 Oktober 2026. Untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, di waktu-waktu kemudian untuk lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo itu akan kita hadirkan sebanyak mungkin. Dan pengobat rindu untuk sore ini. Terima kasih. Di waktu yang akan menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hantarkan lagi untuk rangkaian yang berikutnya menjelang maghrib pula untuk Takengon dan sekitarnya.

Nasihat juga petua dari dataran tinggi Gayo. Belum sara loloten, moen sara tamunan. Ike belum sara langkah urung tujuan. Ike taring atau mewenpe keta sara tamunan. Ger masing-masing. Dalam arti kata, tidak terpisah-pisah, tetap bersatu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI Takengon, sejumlah unggahan di Facebook yang sudah diarsipkan dan juga Instagram yang mengklaim Kementerian Keuangan membuat aturan baru pajak rumah kontrakan yang berlaku mulai 2027. Dan pemeriksaan faktanya dari sumber yang kita ambilkan informasinya ini dari tempo.co memeriksa narasi mengenai atau menggunakan teknik pencarian gambar, ya, memperbandingkan informasi sumber kredibel. Hasilnya pemungutan PPh atas pendapatan sewa rumah telah berlaku sejak 2018. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, pajak rumah kontrakan berlandaskan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang berlaku sejak 2 Januari 2018. Penghasilan dari menyewakan rumah dikenakan PPh final sebesar 10%. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi informasi ini yang harus Anda buka terus makin kesananya untuk informasi tersebut. Dari mengutip dari laman DJP, rumah kontrakan merupakan unit mandiri yang disewakan berdasarkan perjanjian jangka panjang. Pajak dikenakan atas pendapatan yang diperoleh pemilik, bukan atas kepemilikan bangunan. Menteri Keuangan kala itu masih Purbaya Yudi Sadewa menegaskan belum ada instruksi khusus memungut pajak bisnis rumah kontrakan. Kebijakan tetap berjalan normal sesuai aturan PPh atas pendapatan. Jadi pendengar, harus ada kesimpulannya, harus kita carikan faktanya. Jadi kalau kita tadinya mengambil dari tempo.com untuk informasi yang menyebutkan Kemenku tadi itu merupakan menerapkan aturan baru pajak rumah kontrakan yang merupakan narasi yang menyesatkan. Pemungutan PPh 10% atas penghasilan rumah kontrakan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 yang berlaku sejak Januari 2018. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, terus scroll, cari terus informasi-informasi yang benar. Jangan terus Anda mempercayai sebuah informasi yang tentu kebenarannya harus dicek faktakan terlebih dahulu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar RRI Takengono. Untuk sore hari ini, beberapa saat ini waktu yang begitu cepat, begitu dekat untuk kita akan mempersiapkan ketika maghrib akan segera tiba untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore atau juga selamat malam di tempat Anda untuk waktu ini, dan nantinya juga berlanjut untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Beberapa rangkaian ini akan melengkapi di waktu maghrib kita dan nanti akan perlahan sampai di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung. Kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Akan kita lengkapi dengan beberapa rangkaian sampai kita nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
1: Boleh. Ya. Bisa diambil Pak. Bisa.
2: Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat mempengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergesekan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas yang mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu bisa tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim secara regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap pantau langit dan tetap di frekuensi ini.
3: Pendengar RRI Takengon, ada rekan Nur Hasanah melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi. Sehat selalu Anda, salam untuk anggota keluarga Anda, nikmati suasana malam ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu sadar nggak, harga barang itu kadang bisa berubah-ubah?
1: Iya, kemarin beli cabai harganya segini, sekarang bisa beda lagi. Kenapa ya?
0: Salah satu penyebabnya adalah permintaan dan penawaran.
1: Maksudnya?
0: Kalau banyak orang membutuhkan suatu barang, sementara persediaannya terbatas, harga bisa naik.
1: Terus kalau barangnya banyak?
0: Kalau persediaannya melimpah, sementara permintaannya menurun, harga bisa turun.
1: Berarti bukan cuma karena penjual mau naikkan harga.
0: Betul. Harga juga bisa dipengaruhi biaya produksi, transportasi, bahan baku, bahkan kondisi cuaca.
1: Jadi perubahan harga ternyata dipengaruhi banyak hal ya?
0: Iya, hal sederhana seperti harga makanan di pasar ternyata berkaitan dengan proses ekonomi yang cukup panjang.
1: Menarik juga. Sekarang jadi lebih paham kenapa harga bisa berubah.

0: selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Semangat selalu, dan kini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti selanjutnya untuk berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
3: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut 4 WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
5: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa, jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
4: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti...
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
3: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
7: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPP DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan

0: Mi fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni 0 sampai 100 mm.
1: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
0: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
2: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
0: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko

0: di sini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
4: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
3: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
5: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
3: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
7: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armana Tanasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
8: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
7: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
9: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
7: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
6: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan akan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
7: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
8: Proses ini memakan waktu cukup lama.
7: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
2: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
10: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
10: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk bisa lebih baik lagi.
11: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
10: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan jadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
11: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selamat malam untuk Anda, semangat untuk semuanya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan lanjut dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan nantikan kumandang azan Isya live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk selanjutnya kita akan dengarkan mimbar agama untuk malam ini. Dan mimbar agama malam ini, pendengar, kami hantarkan ya dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Persaudaraan, diisi oleh Naura Syifa untuk malam ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, lisan merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan lisan, kita dapat berbicara, menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, dan menghibur orang lain. Namun, jika tidak dijaga, lisan juga dapat menjadi sumber perselisihan dan penyakit hati bagi sesama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang mengingatkan orang-orang beriman agar tidak saling mencela, merendahkan, ataupun memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga perkataan dalam kehidupan sehari-hari, sebab ucapan yang keluar dari lisan terkadang tidak mudah untuk ditarik kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis ini memberikan pelajaran sederhana tetapi sangat penting. Sebelum berbicara, kita perlu mempertimbangkan apakah perkataan tersebut membawa manfaat atau justru menyakiti orang lain. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menjaga lisan. Pertama, berpikir sebelum berbicara. Jangan terburu-buru mengucapkan sesuatu ketika sedang marah atau emosi. Berikanlah waktu kepada diri kita untuk berpikir agar perkataan tidak menjadi sumber penyesalan. Kedua, menghindari gibah dan fitnah. Membicarakan keburukan orang lain atau menyampaikan informasi yang tidak benar dapat merusak hubungan dan menimbulkan permusuhan. Ketiga, membiasakan perkataan baik. Digunakan lisan untuk memberikan nasihat, menyampaikan kebenaran, mengucapkan salam, memberikan semangat, dan membuat orang lain merasa dihargai. Keempat, belajar diam ketika tidak ada manfaat untuk dibicarakan. Diam bukan berarti tidak peduli. Terkadang diam adalah pilihan terbaik agar kita tidak mengucapkan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan lisan bukan hanya tentang menghindari perkataan buruk. Menjaga lisan juga berarti menggunakan kata-kata yang lembut, menghormati orang lain, dan menjaga persaudaraan. Bab, satu perkataan yang baik dapat mendekatkan hati. Sebaliknya, satu perkataan yang menyakiti dapat membuat hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun menjadi renggang. Karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan, jujur, dan penuh kebaikan. Tidak mampu berkata baik, maka menahan diri untuk diam adalah pilihan yang lebih selamat. Dengar yang budiman, marilah kita jaga lisan kita sebagaimana kita menjaga hati. Jadikan setiap perkataan yang keluar sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar mampu menjaga ucapan, menjauhkan kita dari perkataan yang menyakiti, serta mempererat persaudaraan di antara sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

sudah membayangkan setelah menikah nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inen Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inen Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inen Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inen Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah, Nyonya Mutia Fauzia Tagori, menghadiri pembinaan dan penguatan kelompok kerja Pokja Bunda PAUD di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan bersama tim Pokja Bunda PAUD Provinsi Aceh tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD yang berkualitas. Mutia berharap pembinaan tersebut dapat meningkatkan pemahaman pengurus sekaligus berdampak pada peningkatan pelayanan PAUD di Kabupaten Bener Meriah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia di manapun berada. Ini lanjut ya, untuk kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu Berjaringan Nasional akan hadir. Ada host, ada bintang tamu ya yang akan hadir. Ada Julian Dekrita dan akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail untuk malam ini. Selamat malam dan selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Manggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa Belitung? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung
0: Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita dalam seolah-olah ya, terhanyut dalam.
1: Ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus? Enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke, iya. Mereka itu juga bintang radio? Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio, dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu gak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada, festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya. Yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu?
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP? Iya. Oke, jadi vibesnya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Mm-hmm. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Uh-huh. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya, sebenarnya dari SD juga, dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah, itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup, jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu, jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah. Terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Yang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini? Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik, Ta. Gimana kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang di Ita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat
2: Ica.
0: Malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Oh, ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana ya Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya
3: videonya ya. Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa,
3: ya,
0: Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, guys. Heeh. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Ini Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu
2: kayak udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya cuman. Orang Sunda. Iya iya.
4: Oh, sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang.
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, gitu. Karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima
4: yang
2: kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke,
4: kalau dulu
0: siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita dan sebagainya kan sekarang pita kan sudah tidak ada.
2: Kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau musik begitu.
4: Berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan. Sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya selamat kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari
2: kan? Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masuk RRI Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
5: Enggak. Mau nanya ini ya Kak Julian.
2: Ya Julian.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Asli Jakarta.
0: Campur, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tadi diprotes loh, katanya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi iya, saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya.
5: Senja. Ya, sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, terima kasih ya, Senja.
5: Ada salam sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri yang selalu ya RRI Jakarta Jaya di udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di udara. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Iya. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat Julian, mudah ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya. Teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita,
0: di paroh kita
2: keseleknya
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Jadi kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede yang banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah berapa kali dong?
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: Di TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya, zaman dulu
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Iya, ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
2: Pernah di Male Voice.
1: Nah, dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Jul.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke, okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya, Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya
0: okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip?
1: Video
2: ya?
1: Klip itu ya. Sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah dulu, menjadi bagian ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny. Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi-provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas, selamat malam. Ditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih, kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan, yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad. Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya aku Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Iya, pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau kerjanya tiap hari mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu. Seumuran. Kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, ya, Bang Benny Joe.
3: Benny Joe.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan Sorowako. Maksudnya bukan provinsi
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya. Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya
3: ya, jadi kakak,
0: hubungan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adek.
0: Sama ternyata. Kakeknya Idang?
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah
3: iya,
0: dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain
1: Putri Biru,
3: Cinta Dua Kali Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging
1: merenang. Okay. Olahraga paling murah meriah dan enggak. Sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama, ya, enggak ya, sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh iya. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi. Idang Rasidi
1: adalah kakek. Bener kan, Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
6: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
6: Pangestu boleh.
3: Gitu. Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
6: Iya sudah menikmati. Nah itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
6: No. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar? Take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau ya pempek nih kayaknya. Oke nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
6: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku
6: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
6: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap. Nanti malam
1: mantap
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih
6: ya. Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
6: lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser ruang rindu Yudi
0: Ismail.
6: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ita Purnamasari, iya, cintaku Oma. Padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudis, mana ada Soko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
7: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, dok. Kan kita kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
7: Gitu. Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail. Ya,
7: mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Baca lah itu ya, kita.
7: Selamat malam Pak Jarlah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pemanjat lagi nyanyi itu liriknya salah gitu? Gak apa-apa.
2: Okay. Kan gitu deh gitu ya.
0: Siap, nah, ditunggu ya.
7: Oke, okay, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin, amin. Makasih ya, Yul.
7: Terima kasih, Mbak Ita. Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
7: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Nah, iya, satu shift
1: kelar. Satu shift itu ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh.
1: Itu Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
3: Bukannya muter-muter yang ngituin kaset dulu.
0: Oke, okay, pertanyaan yang lainnya. Gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik? Pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador?
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, weh.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan yang berlimpah dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam Pekanbaru.
0: Oke, apa nih, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya. Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh, Maria
0: Elsa
1: dari
0: NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, Tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Semangat selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian. Siapa tuh?
1: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan
1: Kan ku
0: dalam
1: simpan dalam
0: hati
1: hati
0: cinta
1: cinta
0: yang
1: yang
0: tulus
1: tulus
0: ini.
1: ini. Pastikan
2: Yeay.
1: pasangan dan Elsa.
2: Terima kasih Elsa.
0: Terima kasih Elsa untuk suaranya yang cantik.
1: Dulu Om
0: Boleh,
1: dan
2: silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di
0: Siap.
1: sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah
0: Ada.
2: itu ya.
1: Dan yang kedua, untuk semua pendengar di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima
0: Oke,
2: kasih
0: terima
2: Elsa.
1: kasih. Ya. Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima
1: Salam
2: kasih.
1: kenal saja dari Elsa
0: Oke.
1: Maria,
0: Elsa
1: seorang
0: Maria.
1: disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di
0: Terima
2: Bajawa.
1: kasih.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih
2: Elsa.
3: Elsa.
2: Lanjut kita ke Manado kembali ada Bu
0: Bupat
2: Fatmawati.
0: Mawati.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
0: Baik.
4: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam
0: ya.
4: Kenal ya, Mas Julian.
3: Iya, salam kenal kembali, Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh,
4: itu
2: okay.
4: aja ya,
2: siap.
4: Pertanyaannya. Ya. Mas Yuri, salam-salam
2: ya.
4: Dong.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
2: Waktu itu.
3: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
3: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
0: 90-an ya, iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
2: Album perdana.
3: Album
2: album perdananya.
3: Iya, album perdananya itu,
0: sama Melvis ya, atau solo?
3: Kalau solo, ada solo ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa Mas?
3: Tahun 9 berapa? 95 ya. 95 96 ya, ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Pada sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu pertanyaannya. Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Jatin masih sebagai host?
0: Gitu? Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan ya. Saya menyapa terima kasih buat Pak Benijo,
2: Pak
3: Rida sama Pak Widira.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung
1: ada
0: Bang
1: Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Di kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Video di ini yang dikata apinya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
1: lagu daerah
0: ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Ya, gitu okay. Bang Mas Yudi.
0: Okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya.
0: Kediri. Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok ini bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Ah, satu lagi yang sama Rita dinakan di apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julian.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julian.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein wis itu Mas.
0: Tak bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Rambu, saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali pendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andi Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami tentunya di fix line. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik sehat.
1: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Yang ada saja dulu di situ.
1: Yang tersedia di playlist. Baik, disiapkan Utalikumahuma dengan Puncak Asmara, Bung Albert.
2: Ya, ya.
1: Baik, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
2: Ya, selamat mendengarkan saja.
1: Baik, itu saja Bung Albert.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, baik, untuk itu ditunggu lagunya. Selamat ya, malam
2: ya. Selamat malam.
1: Baik, Bung Albert di Bau-Bau ikut playlist katanya. Berikutnya juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Kita sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Lagu, mantap. Apa kabar Teh malam hari ini?
3: Kabar menanti ya.
1: Betul.
3: Kabar Teh masih sehat dan belum ngantuk
1: Andes. Alhamdulillah. Apa nih yang bikin gak ngantuk? Ada yang mau ditunggu?
3: Tungguin Andes selesai siaran.
1: Ah, terima kasih. Dengan senang hati.
3: Mawidi juga selesai siaran.
1: Iya.
3: Gak apa-apa, nemenin Andes gitu.
1: Betul, terima kasih Teh.
3: Mawidi, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah katanya jempolnya diangkat. Teh, di Bogor hujan hari ini?
3: Rintik-rintik aja sih
1: rintik-rintik
3: tadi.
1: Rintik-rintik ya. Iya, alhamdulillah.
3: Tapi sejuk juga.
1: Iya, iya.
3: Jakarta
1: sejuk.
3: Udah bagian hujan belum?
1: Belum Teh, tapi tadi sejuk dari sore dari siang ke sore hingga malam hari, enggak terlalu terik gitu.
3: Iya. Nah, mirip-mirip sih.
1: Betul.
3: Jadi tadi terik tapi terus sejuk gitu. Jadi
1: iya.
3: Jadi sejuk gitu.
1: Betul. Darah. Baik. Teh Dinda ingin mendengar lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
3: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa ya?
3: Oh iya nih aja dari R.I.M. aja deh.
1: Dari R.I.M. dengan judulnya
3: Everybody Hurt.
1: Everybody Hurt, tunggu sebentar. Everybody Hurt. Nah, itu dia nih, tunggu Teh ya. Saya nah, dari judulnya Everybody Hurt. Iya Teh, malam hari ini belum tersedia Teh. R.I.M.
3: Nah, kok enggak
1: itu dia sih? Biasanya ada. Ini
3: dia pergi.
1: Sudah dicari by judul dan by penyanyi R.I.M. Iya, nampaknya ada sedikit data error mungkin Teh. Ada mungkin lagu alternatif lain. Silakan Teh.
3: Duh, kalau udah cari-cari lagi begini,
1: iya,
3: mikir lagi.
1: Iya, makanya nih.
3: Dan udah deh, The Course aja.
1: The Course, dengan judulnya Teh?
3: Runaway.
1: Runaway, ada disiapkan untuk Teh Dinda. Salam ya mungkin Teh.
3: Oke, yang ingin disampaikan buat Andes Satria.
1: Amin.
3: Iya. Ya. Tetap bertahan, tetap semangat. Tugas belum selesai.
1: Siap,
3: gitu ya.
1: Iya.
3: Nanti nanti ya.
1: Iya Teh.
3: Nah, oke, Teteh mau jumpanya. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya.
1: Baik.
3: Ada Bogor Community nih tadi nggak ada yang bergabung nih di luar apa Ruang Rindu Nasional nih.
1: Iya.
3: Kemana ya? Agak-agak sepi. Ruang Rindu Nasional tuh tergantung bintang tamunya soalnya.
1: Oh iya.
3: Ya, oke. Okay. Selamat malamnya antaranya tadi sahabat Bogor Community.
1: Ya.
3: Ada Bung Rendi, Bung Brandy, ada Bang Hasan, ada Bang Ray.
1: Betul.
3: Lalu Ibu Merpati dengan Dede Elio.
1: Ya.
3: Selamat malam, selamat beristirahat. Juga ada Navia, ada Mbak Atin, ada siapa lagi ya?
1: Ya.
3: Dan Diona di
1: Jepang
3: ya.
1: Diona.
3: Dan monitoring juga ya.
1: Baik.
3: Oke. Okay. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
1: Oke, okay, Teh.
3: Dulu Andes, dilanjut. Makasih
1: siap, banyak. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor tentunya. Masih dari Bogor, kita ke Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, silahkan.
4: Waalaikumsalam, berbagi itu memori lewat lagu.
1: Kang, apa kabar malam hari ini?
4: Baik.
1: Baik, mantap ini dia.
4: Alhamdulillah sehat semua.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Kang. Siap. Mau mendengar lagu dari siapa? Silakan Kang.
4: Saya pengen mendengarkan lagu
5: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, hadir dengan ya sharing ya bersama bintang tamu untuk Ruang Rindu malam ini. Dan untuk selanjutnya terus menemani kebersamaan kita masih dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kembali ke Pro 1 RRI Takengon ya. Jadi untuk yang mau gabung bisa beralih ke 0821 6585 4676.

Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Semangat selalu ya untuk ya bermimpi lah setidaknya untuk malam ini. Bermimpi akan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Dan pendengar, ya Dewi Yul ya dengan Cinta Yang Hitam. Sedikit mengenal kembali untuk sosok penyanyi yang satu ini. Jadi tidak hanya penyanyi tapi juga pemeran film. Pemilik nama asli Raden Ajeng Dewi Pujiati, lahir 10 Mei 1961 dan memang lebih dikenal dengan Dewi Yul. Karirnya bisa dibilang berlangsung lebih dari 4 dekade. Salah satu yang turut melambungkan nama Dewi dan saat ia berperan sebagai Jeng Sri dalam serial Lost Man sekitar tahun 1986. Bahkan pendengar, karya aktingnya yang mengesankan dalam drama Kembang Kertas yang dirilis di sekitar 1984 dan Penyesalan Seumur Hidup yang dirilis di 1986 juga membuat Dewi dinominasikan dalam Piala Citra di Festival Film Indonesia. Keduanya sebagai aktris terbaik. Sebagai penyanyi, Dewi juga dikenal sebagai penyanyi pop dengan beberapa duet dan lagu populer, antara lain Kesempatan bersama Odi Agam dan Jangan Ada Dusta di antara kita bersama Brory Marantika. Untuk pendengar setiap Pro 1 di manapun berada, Yadro juga masih hantarkan ya beragam pilihan lagu nostalgia lainnya juga yang masih akan temani kebersamaan kita. Semangat selalu, selamat malam untuk semuanya dan nantikan di Donggayo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Malam ini di dataran tinggi Gayo, ya semakin malam semakin dingin sepertinya ya. Dan di luar sana juga, semoga pendengar tetap semangat, tetap ya luar biasa walaupun sudah pada mulai ngantuk juga. Dan ya sudah bisa juga sih untuk istirahat, mengambil posisi apa-apa ya istilahnya ya. Intinya sih menikmati waktu istirahatnya dengan semaksimal mungkin, sehingga besok bisa kembali beraktivitas dengan beragam kegiatan-kegiatan luar biasa lainnya. Untuk kebersamaan kita juga masih ditemani dengan lagu-lagu nostalgia lainnya. Ada pilihan dari Andi Carrera selanjutnya, Cintaku Takkan Berubah, hadir untuk temani kebersamaan kita. Dan nanti dilanjutkan dari Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf.

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa, mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga di kau pergi.

0: Alhamdulillah, sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Ama, terpikir nggak kalau sebagian pokok itu jangan langsung dijual?
0: Terus mau diapain?
1: Ya, kita coba olah. Ya, sebagian kita jual sapi, sebagian kita coba lagi proses dengan baik. Kita belajar roasting, menggiling.

Baik, 50 menit kita sudah lalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah di penghujung Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Langsung saja ditutup dengan dua lagu nostalgia lainnya yang masih akan hadir. Dan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Didong Gayo juga akan kembali hadir. Selamat malam untuk semuanya.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau nggak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
0: itu mah kamunya aja.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Lanjut di Donggayo, tempati kebersamaan kita di penghujung Takengon malam ini bersama Pro 1 RRI Takengon.
1: Nurut aku, cehe miro depan.

Oh, yeah.

tutto mamma mia, guaio, signora.

Oh!

0: sesidangan termas wayo si ape hedi lagu jemamo mo bermuderu wai ketikemu ha ha
1: woi woi woi
0: ada lawan. Yes.

Hola, hola, sí.

Hello.

mengangkat pemilu yang hari bersinta ibu lembu tahun

So si danda mas kae he mama iya tantra hatu nu.

nurut informasi, sibuk nutup mulsa.

0: Gracias, mamá.
1: Selfie orang arif.

Don Dio loca, salgo. Y Don Dio loca, salgo del lugar de Mara.

我该爱。

ఒక్కరోజు.

me istimewa, realita muda. Ku papa sektai engkau dua.

Jalan kuan maka temu, jalan kiri temos pun serhulo, ningat waki

Mana lepora ku jawab tentang ceh, wih

0: sane kutoyo hani hito to horsa
1: kamarongo
0: I kampung balelo kita bertepuk sidang anti macam si contok wopayak bajungku kene sidang temas heran aku tekok gerjanmu netok

Ceho endore nelosan tan kuera sidang ku tempat ibadah we carakmu bantu abeh di lagu buat nire rahmat sah yo sah sedekah ku jemang mampu sidang arita ini mana itu no

Ni sidang temas lagu si ganjil di sidang gerai.

taring i kampung puting nengehi bebiri rugi rugi rugi. Tama tangkol. Engana salah bujang

ngejem sebelah sigarunan kupi. Oya uwa keni bengi kene amanopa.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kita akan segera mengikuti pengajian dan juga menantikan kumandang. Dan juga menantikan ya ceramah subuh, juga kumandang azan sholat subuh dari Masjid Ruhama, Takengon.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

الصلاة ميزان، فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

0: kum fasolli fa inna
1: shifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Kan Kemenag Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam juga mari kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka, yang artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Maka bila engkau tak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi pernah menjelaskan definisi dari ihsan tersebut. Beliau menuturkan bahwa bila seseorang di dalam ibadahnya mampu melihat secara nyata Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebisa mungkin ia tidak akan meninggalkan sedikit pun sikapnya, sikap khusyuk dan khudu atau merendah diri di dalam ibadahnya. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu penuturan Imam Nawawi terkait dengan ihsan. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah seakan-akan Allah itu melihat kita, seakan-akan Allah itu dekat dengan kita. Sebagai contoh jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, ketika kita berhadapan dengan orang yang sangat kita hormati, sebagai contoh di dalam lingkungan kita, ketika kita bertamu dalam satu kantor atau kita bertamu pada satu orang tua, misalkan ulama, ketika kita menunggu beliau, ketika kita berbicara dengan beliau, apakah mungkin kita mengangkat kaki kita? Kita mengangkat kaki kita sebelah, misalnya. Itu menunjukkan ketidaksopanan kita dan seolah-olah tidak ada yang mengawasi kita. Maka dalam konteks ini jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus berpikir dan menentukan sikap. Kalau kita sudah hormat kepada satu orang tua atau orang seorang ulama atau seorang pimpinan, ketika dia hadir di depan kita atau tidak hadir di depan kita, maka kita harus berlaku sopan santun. Kalau kita sebut hari ini beretika, karena kita merasa Allah itu mengawasi kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kita juga bisa menyebut istilah ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, dalam konteks kita beragama Islam. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau muraqabah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ihsan itu baik, artinya baik, dan akan lebih baik yang kita ketahui tingkatannya adalah ahsan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ahsan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah lebih baik, terbaik, atau yang paling baik. Kita pernah mendengar saudara kita itu, atau ada orang yang namanya Ahsan, yang berharap digunakan sebagai nama baik seorang laki-laki yang orang tuanya memiliki keinginan bahwa anaknya itu lebih baik, lebih unggul, kalau bahasa sekarang adalah lebih berintegritas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pengertian ihsan baik dan ahsan itu lebih baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit memberikan contoh. I'dilu huwa akrabu litaqwa. Adil itu adalah sebagian dari takwa. Maka oleh karenanya siapapun yang bersikap adil seperti kita orang biasa, maka itu baik. Tapi akan lebih baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adil itu sangat baik tingkatannya menjadi ahsan jika ada pada seorang pemimpin. Adil itu ihsan, maka akan lebih baik adil itu ada pada seorang pemimpin. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Radio Republik Indonesia, Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat ada saudara kita atau ada teman kita yang suka bersedekah, ada saudara kita yang suka mengeluarkan zakatnya, dia berpikir bahwa zakat itu atau pendapatan yang dia dapatkan, nikmat yang didapatkannya, bukan semuanya untuk dia, tapi ada hak orang lain, atau ada hak orang lain, atau ada hak selain kita di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebutnya darmawan atau dermawan. Dermawan itu ihsan, dermawan itu baik. Tetapi sangat baik yang tingkatannya ahsan ketika dermawan itu ada pada orang kaya, ada pada orang yang berkecukupan. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam konteks ini, kalau kita sudah dermawan, ada kenikmatan, ada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana kita mencari rezeki itu, maka kita harus berpikir dan menetapkan diri kita, rezeki itu harus kita bagi di mana kita mendapatkan rezeki itu. Tidak harus rezeki itu atau zakat yang kita dapatkan, yang akan kita keluarkan, kita bawa ke kampung halaman kita, di mana kita tidak mencari rezeki di kampung halaman kita. Maka konteks dermawan itu baik, akan lebih baik ada pada orang kaya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hati-hati itu baik. Dalam sikap kita, keseharian kita, dalam konteks muamalah kita, dalam konteks kita bermasyarakat, ucapan kita, tingkah laku kita sangat harus kita berhati-hati. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ucapan kita tidak baik dan membuat ketersinggungan kepada saudara kita yang lain, maka itu akan menjadi tidak baik. Karena lisan yang kita ucapkan itu bukan lagi milik kita, tetapi milik orang yang mendengarkannya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya hati-hati itu baik, hati-hati itu dalam segala hal baik, tapi akan lebih baik tingkatannya menjadi ahsan ketika hati-hati itu ada pada ulama kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi kembali, hati-hati itu baik, maka akan naik tingkatannya menjadi ahsan ketika hati-hati itu ada pada ulama. Yang kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering menyebut ketika ada musibah, ketika ada kemalangan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dekat dengan Allah, orang-orang sabar itu bersama Allah. Sabar itu ihsan, sabar itu baik, tetapi akan naik tingkatannya ketika sabar itu dimiliki oleh fakir dan miskin. Sabar itu akan lebih baik ketika sabar itu dimiliki oleh fakir dan miskin. Karena mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau saudara kita yang fakir dan miskin itu identik kadang-kadang tidak mau sabar, dan kadang-kadang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil dengan dia. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, sabar itu baik, tapi akan lebih baik ihsan baik, tingkatannya akan naik menjadi ahsan ketika sabar itu ada pada fakir dan miskin, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian, kalau kita bertobat itu baik, kalau kita bertobat di usia 50, 60, 70 tahun, yang usia Rasulullah itu hanya 63 tahun, pada orang tua mungkin itu baik, bertaubat itu baik, pada siapapun baik, apalagi kita orang Islam, apalagi kita orang yang patuh kepada Allah, patuh beribadah, maka tobat itu ihsan, maka tobat itu baik, tapi akan lebih baik tingkatannya ketika tobat itu ada pada pemuda. Kalau pemuda itu cepat bertobat, maka itu lebih baik. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita hadapi hari ini degradasi moral. Baik anak-anak kita, baik orang tua, baik anak-anak kita yang laki-laki maupun perempuan. Di budaya kita Aceh Tengah ini, di Gayo ini, budaya kekemelen. Maghrib kita harus pulang. Jam tengah malam, kalau tidak ada izin orang tua, kita harus pulang. Karena kita menghormati orang tua kita. Maka oleh karenanya, kekemelan kata orang Gayo, falsafat Gayo itu harus kita camkan kepada anak-anak kita, baik laki-laki dan perempuan. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, camkan pada diri kita, masukkan ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kemel itu, malu itu baik, malu itu ihsan, dan akan lebih baik tingkatannya menjadi ahsan kalau malu itu ada pada anak perempuan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan tembusannya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti ceramah subuh yang disampaikan oleh Gakan Kemenak, kantor Kemenak Aceh Tengah ya, dengan topik tadi membahas tentang ihsan dan ahsan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, karena saat lagi kita akan menjelang Warta Tanogayo tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

As-salatul rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum fal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Baik pendengar, saat lagi kita akan menantikan Warta Tonogayo yang produksi RRI Takengon yang kami siarkan juga melalui RRI Net. Anda dapat menyaksikan Warta Tonogayo melalui YouTube channel RRI Takengon Channel.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Satgas PRR Nasional lakukan monef rehab rekon di wilayah Tengah Aceh. Perpustakaan Umum Daerah Aceh Tengah terus genjot minat baca masyarakat. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional gelar monitoring dan evaluasi penanganan bencana di Kabupaten Bener Meriah. Tujuannya melihat progres dan mengetahui kendala dalam pembangunan pasca bencana. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Syahrin.
1: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Nasional lakukan monitoring dan evaluasi khusus terkait sinkronisasi dan data prioritas di Kabupaten Bener Meriah. Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga Satgas PRR Nasional, Brigjen Topri Daeng Balau menyebut, kegiatan tersebut bertujuan memonitoring kegiatan rehab rekon yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya melihat perkembangan penanganan pasca bencana timbalnya, namun juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.
2: Ya, juga kita melihat dengan laporan dari Pak Bupati tadi, bagaimana progres yang sudah dilakukan dari anggaran yang diterima dari IKK yang sudah dari nilai Siantar, kemudian ada dua lagi ya Pak ya,
3: Padang.
2: Nah, itu sekitar program lain sudah disampaikan oleh Pak Bupati Naik. Salah satunya progres sudah kita lihat tentang adanya perkembangan. Dan kita juga melihat adanya progres yang dilakukan oleh pusat. Contohnya adalah pelaksanaan dari pembangunan huntap yang saat ini sedang berjalan, kita lihat. Kemarin sudah groundbreaking dan ini rencananya nanti akan dibangun 64 huntap di sini. Yang dibangun oleh PKB, Kementerian PKB, kemudian lain juga sudah disiapkan oleh Pak Bupati dan Kementerian Green. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Yang ini sudah mulai berprogres dan nanti harapannya itu sebelum akhir Desember harus sudah selesai.
1: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar di hadapan Satgas PRR Nasional mengatakan akan berupaya menyelesaikan sebanyak 64 hunian tetap di Kecamatan Wih Pesam pada akhir tahun nanti.
4: Kita yakin, karena kita sudah lihat keadaannya, kemudian pemerintah daerah mendukung penuh, di mana hambatan kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti sebelum 31, RRC akan kemarin juga siap. Ya, kita yakin.
1: Satgas PRR Nasional didampingi Forkopimda, BPJN, OPD, dan sejumlah stakeholder terkait tinjau sejumlah titik penanganan bencana, diantaranya Jembatan Bailey, Huntara, Huntap, penanganan Jalan Elak Uerlah, dan lokasi lainnya. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Satgas PRR juga melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV Rehab Rekon di Kabupaten Aceh Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sanusi.
5: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mendampingi tim Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi PRR dalam kegiatan monitoring dan evaluasi MONEV Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh Tengah kemarin. Tim ini dipimpin Laksamana Pertama TNI 0 di Jetangkas. Tim Satgas PRR bersama Wabu Muksin mengawali kunjungan di lokasi pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Desa Dedalu. SPAM ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah kecamatan sekitar kota Takengon. Wabu Muksin melaporkan progres pekerjaan fisik saat ini telah mencapai 40% dan masih terus dikebut hingga 90 hari ke depan. Wabu Muksin juga melaporkan banyak jembatan penghubung jalur ekonomi masyarakat, saluran irigasi, serta akses jalur usaha tani yang belum tertangani secara permanen.
6: Ya, alhamdulillah sementara terbantu.
7: Saya terbantu.
6: Ini kan wilayah kota dulu, Pak. Ada 3 kecamatan di sini, Pak. Di wilayah kota. Tawar, Bebesen, dan Kebayakan. Terus suplai?
7: Bisa, Pak.
6: Bisa, ya. Ini berapa persen, Pak?
7: 24%. TDS-nya kapan?
6: Tenaga kerja lokal berapa di sini yang diserap?
7: Ada 42. 92 hari kerja ya?
6: 40. Ya. Ini yang sedang dalam pengerjaan ya?
7: Iya.
8: 3 lokasi, Karangbaru, Origon, Langkahan itu jumlahnya 500 sekian.
6: Itu jalurnya ya? Terus ke sana ya? Ambilnya di tengah kan?
7: Dari tengah.
6: Iya.
7: Tengah ya? 150.
5: Laksma TNI 0 di Jetangkas menjelaskan MONEV yang dilakukan sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat agar kendala teknis rehab rekon dapat dipetakan. Ia mengaku beberapa titik hasil MONEV Juli lalu masih mendapat pekerjaan yang perlu dipercepat. Kunjungan ini katanya untuk memastikan percepatan rehab rekon pasca bencana di Aceh Tengah berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pengembangan lokasi wisata Mendali di pinggiran Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
9: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendali di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendali yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
10: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
9: Penataan kawasan Mendali telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Bailey Blangpanu diresmikan atau akses 14 kampung di Kecamatan Siak Utama, Kabupaten Bener Meriah berangsur pulih. Selengkapnya disampaikan oleh Bambang Syaputra.
11: Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto meresmikan jembatan Beli di Kampung Belangpanu, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut menjadi akses penghubung bagi 14 kampung di Kecamatan Syah Utama dan diharapkan dapat kembali memperlancar mobilitas masyarakat setempat. Peresmian jembatan Beli itu turut dihadiri unsur Porkopimcam Syah Utama, para siswa dan siswi sekolah dasar, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kehadiran jembatan Beli yang baru dibangun merupakan akses yang sangat dinantikan masyarakat, pasalnya jembatan tersebut menjadi jalur penting yang menghubungkan 14 kampung di Kecamatan Syah Utama. Peresmian jembatan tersebut dirangkai dengan prosesi pesejuk, doa bersama, dan pemotongan pita oleh Dandim Bener Meriah, didampingi unsur Porkopimcam serta tokoh masyarakat setempat. Dandim menambahkan pembangunan jembatan Beli merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah pusat dalam memulihkan akses transportasi masyarakat yang terputus pasca terjadinya bencana hidrometeorologi pada tahun lalu. Lebih lanjut, Dandim mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Kurung Mani, Sawang Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Kerung Sawang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
12: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Kurung Mane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi jembatan Baili, bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI. Pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
13: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD IJD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IJD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
12: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Reseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memiliki koleksi sebanyak 42 ribu buku, Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus genjot minat baca masyarakat, termasuk lewat berbagai program literasi hingga menjangkau anak-anak sejak dini. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
14: Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam serta berbagai program literasi. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 42 ribu koleksi buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari berbagai bidang. Koleksi yang tersedia mencakup buku pendidikan, kedokteran, pertanian, manajemen, hukum, ekonomi, filsafat, hingga karya sastra. Dari berbagai koleksi tersebut, novel menjadi salah satu jenis buku yang paling banyak diminati pengunjung. Petugas Perpustakaan Umum Aceh Tengah, Anissa Salsabila, kepada RRI mengatakan pihaknya terus berupaya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan data perpustakaan sejak September hingga awal Oktober, tercatat 575 orang pengunjung dengan peminjaman mencapai 1.967 buku. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga mahasiswa.
15: Perpustakaan ini semoga semakin banyak yang berkunjung di sini selain anak-anak dan semua masyarakat. Karena di sini selain menyediakan fasilitas, juga menyediakan di Pustaka Aceh Tengah, yaitu membaca buku melalui komputer yang tersedia di sini. Dan itu tujuannya untuk dapat memudahkan masyarakat dan anak-anak mencari informasi yang dibutuhkan.
14: Anissa menambahkan, dalam memperluas akses literasi, perpustakaan juga menjalankan perpustakaan keliling dan storytelling. Program ini menyasar anak-anak untuk mengenalkan bahan bacaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pihaknya berharap setiap program yang dijalankan dapat semakin meningkatkan budaya membaca. Perpustakaan pun tetap menjadi ruang belajar dan sumber informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat di Aceh Tengah. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah perkuat sinergitas dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU setempat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
11: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melakukan silaturahmi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Bener Meriah, Tengku Abdurrahman Lamno, di aula kantor MPU setempat. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergitas antara Polres Bener Meriah dan MPU dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, sekaligus membangun kolaborasi dalam pembinaan moral dan generasi muda. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bener Meriah menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat jajaran MPU, serta menegaskan bahwa menjaga Kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk ulama. Peran ulama, ungkapnya, sangat strategis dalam membimbing moral dan kehidupan keagamaan masyarakat. Sinergi antara penegakan hukum dan pendekatan keagamaan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Bener Meriah. Kapolres juga mengajak MPU untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait berbagai ancaman yang saat ini semakin berkembang seperti judi online, penyalahgunaan narkoba, bullying di lingkungan sekolah dan daya, pergaulan bebas, serta kenakalan remaja lainnya. Sementara itu, Ketua MPU Kabupaten Bener Meriah, Tengku Abdurrahman Lamno, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Bener Meriah beserta jajaran. MPU menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dan mendukung tugas kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tano Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Satgas PRR Nasional lakukan Monef Rehab Rekon di wilayah Tengah Aceh. Perpustakaan Umum Daerah Aceh Tengah terus genjot minat baca masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap

0: daya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut? Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

0: Tahukah Anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik kopi. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
2: Ya baik pendengar, kita akan mengikuti info cuaca. Kita telah terhubung dengan Bang Dedi Ardana dari Prakirawan dari BMKG. Assalamualaikum Bang Dedi, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Iya, yes. Gimana kabarnya Bang Dedi hari ini?
3: Baik ya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ya Bang Dedi, mungkin bisa disampaikan Bang Dedi untuk perakiran cuaca ya yang ada di wilayah Tengah Aceh.
3: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiran cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah serta daerah Aceh Tenggara dan Gayo Luas untuk edisi tanggal 8 Oktober 2026. Untuk wilayah Aceh Tengah sendiri memang hari ini memang ada potensi hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga daerah Gayo Luas serta Aceh Tenggara yang memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari. Kemudian untuk wilayah Aceh Tenggara juga kami prediksi menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Yeah. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu kami perkirakan antara berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.
2: Yeah.
3: Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu juga kami prediksi khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian wilayah Sebelum salam juga potensi hujan masih cukup terjadi ya menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk surat rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%-nya.
2: Yeah.
3: Kemudian umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju Tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Pak.
2: Iya, baik Bang Dedi. Bang Dedi, mungkin ada himbauan atau peringatan ini untuk pendengar RRI Takingwan, Bang Dedi?
3: Iya. Khusus untuk wilayah Gayo Luas dan Aceh Tenggara memang potensi hujan untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga masih memungkinkan terjadi. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Ya.
2: Iya baik, terima kasih Bang Dedi untuk informasinya Bang Dedi. Selamat menjalankan tugasnya dan sehat selalu ya Bang Dedi ya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik pendengar, ya baru saja kita mendengarkan informasi cuaca dan atau mitigasi bencana yang disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takingon.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Benar juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal enggak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget, kita enggak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu enggak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul, yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya baik pendengar, berikut kami sampaikan harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah. Disampaikan oleh Naura Shifa.
2: Harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah pada periode 5 hingga 12 Oktober 2006 terpantau stabil. Berdasarkan data pemantauan harga eceran, seluruh komoditas yang dipantau tidak mengalami perubahan dibandingkan harga pada minggu sebelumnya. Untuk komoditas jagung pilihan, harga tercatat sebesar Rp8.000 per kilogram, sementara itu harga garam beriodium berada di angka Rp12.000 per kilogram, sedangkan garam non-iodium sebesar Rp9.000 per kilogram. Untuk komoditas gas LPG 12 kg, harga berada pada angka Rp250.000 per tabung, sedangkan gas LPG 3 kg tetap di harga Rp25.000 per tabung. Selanjutnya harga tepung terigu cap segitiga biru tercatat sebesar Rp13.000 per kilogram. Untuk kelompok mentega, blueband berada di harga Rp40.000 per kilogram, sementara simas sebesar Rp25.000 per kilogram. Pada komoditas kacang-kacangan, harga kacang kedelai impor tercatat Rp14.000 per kilogram. Kacang hijau sebesar Rp32.000 per kilogram dan kacang tanah sebesar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, ketela pohon masih berada di harga Rp6.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah pada minggu ini masih stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan minggu sebelumnya. Hijau sebesar Rp3.000 per kilogram, sementara simas sebesar Rp25.000 per kilogram. Pada komoditas kacang-kacangan, harga kacang kedelai impor tercatat Rp14.000 per kilogram. Kacang hijau sebesar Rp32.000 per kilogram dan kacang tanah sebesar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, ketela pohon masih berada di harga Rp6.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah pada minggu ini masih stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan minggu sebelumnya.
1: Ya baik pendengar, demikian ya sejumlah informasi kebutuhan pokok strategis lainnya di Aceh Tengah. Kunjungi website rri.co.id untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI dan dengarkan siaran online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saya Ari, terima kasih.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian pendengar, jangan kemana-mana karena nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita sentral yang disiarkan langsung oleh Pro3 RRI.

0: aduh, hampir aja jatuh.
1: Hahaha, makanya San, ngapain pakai hair runcing gitu sih? Lihat aja ngilu. Kok bisa sih kamu gak jomplang?
0: Ih, ini demi passion. Tapi tahu nggak Yan, sepatu yang bikin aku hampir patah kaki ini aslinya dulu dibikin buat cowok loh.
1: Hah? Jangan ngadi-ngadi deh, cowok pakai heel.
0: Serius, abad ke-10 di Persia, heels itu dipakai sama pasukan tentara berkuda buat keselamatan pas perang.
1: Hah? Gimana? Nggak ribet?
0: Ngebantu banget malah. Haknya itu buat ngunci kaki di pijakan pelana kuda. Jadi pas kuda ngebut, mereka tetap bisa berdiri stabil buat memanah musuh tanpa takut kepleset jatuh.
1: Oh, berarti awalnya alat militer ya? Terus kok bisa jadi fashion sih?
0: Nah, pas masuk Eropa abad ke-17, fungsinya berubah jadi ajang pamer. Pamer apa coba? Pamer kasta cowok bangsawan. Bahkan Raja Prancis Louis ke-14 hobi banget pakai heels. Dia pakai heels dengan hak warna merah eksklusif loh.
1: Bentar, makin tinggi makin keren.
0: Yap, benar. Logikanya makin tinggi hak sepatu berarti kasta makin sultan. Karena itu bukti orang kaya yang gak perlu kerja kasar di ladang becek.
1: Gokil, dulu makin tinggi heel malah dianggap macho ya. Kebalik banget.
0: Iya kan? Baru pas abad ke-18, cowok mulai insap dan milih sepatu datar yang praktis buat kerja. Akhirnya, diambil alih total deh sama fashion cewek sampai hari ini.
1: Wah, untung lahir di era sekarang. Gak kebayang sih kalau gue kudu siaran pakai heel 10 cm bisa encep berjamaah tuh.
0: Bisa patah kaki gak sih? Oke teman radio, itu tadi info seru seputar fashion buat nemenin siang hari ini. Stay tune terus untuk info-info menarik lainnya dari Radio Republik Indonesia.

0: Ngomong-ngomong, kalau kamu dengar kata budaya, apa sih langsung yang kamu pikirin?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran tarian, pakaian adat, sama makanan khas daerah.
0: Wah, sama sih. Tapi sebenarnya budaya itu luas loh.
1: Iya, bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, sampai kebiasaan masyarakat juga termasuk bagian dari budaya.
0: Dan yang menarik, tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul, misalnya di Aceh sendiri nih, banyak banget budaya yang menarik untuk kita kenal.
0: Sayangnya, kadang anak muda nih lebih hafal tren di luar daripada budaya daerah sendiri.
1: Nah, ada benarnya juga, tapi sebenarnya budaya lokal bisa dibuat lebih menarik, apalagi kalau kita kenalkan lewat sosial media.
0: Nah, setuju tuh, kita bisa bikin konten tentang makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, atau cerita-cerita dari orang tua dan nenek kita.
1: Jadi, melestarikan budaya itu nggak harus selalu dengan cara yang serius.
0: Yang penting, kita mau mengenal, menghargai, dan ikut menjaganya.
1: Karena budaya bukan cuma warisan dari masa lalu,
0: tapi juga bagian dari identitas kita hari ini.
1: Yuk kenali budaya kita, bangga dengan daerah kita, dan terus lestarikan bersama.